0: Hát kellett szóval.
1: Sehát, ja.
0: Alhamdulillah. Sehat kan? Nah, saya mah resep tiris ya, jadi mentiris gitu. Aduh, resep gitu.
1: Titirisan. Yang lain mah waterproof. Kalau pas lagi gini, dingin gini mah. Musuhnya air.
0: Saya seperti orang Bandung sejati nih kan. Oh. Jadi dia emang resep mentiris gitu kan. Tanpa perlu di jaket juga resep sebenarnya mah gitu kan, cuman karena memikirkan usia jadi tetap di jaket kan, aku mau memotorannya gitu. Kadang-kadang suka lupa diri gitu. Enak seger tapi ada angin mah aku bahaya.
1: Ya betul. Gimana Kak Riki tentang apa dulu nih, pabrik biskuit dulu atau yang mana dulu?
0: Ya ini kita dari ini dulu ya Kang. Sekarang kan kita masih dalam musim kemarau ya Kang.
1: Ya.
0: Kang Angga, sahabat kalian semua, ini kita sepertinya mungkin kalau di Bandung Raya, cuman kemarin beberapa waktu lalu ya sempat ayah peralakan hujan sedikit.
1: Yeah.
0: Tapi sisanya panas sih kan, kemarau, dan kemarau-nya ini kemarau kering, cuaca dingin gitu ya. Bukan hanya masalah tubuh kita yang dehidrasi kan, yeah, tapi juga kita harus memikirkan terkait krisis air ya kan. Jadi sama di tempat saya pun di rumah, artesisnya itu sudah mulai berkurang kan, jadi harus dikirim dari Manglayang airnya. Saya kebayangnya dari Manglayang, kalau Manglayang ngirimin air se-Bandung Raya gitu, Manglayangnya juga habis ya airnya.
1: Iya benar.
0: Ya ini sepertinya krisis air yang memang mengancam di saat musim kemarau. Jadi problematika saat ini adalah banjir di saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau kan. Makanya perlu keseimbangan alam ya kan.
1: Yeah.
0: Salah satunya adalah penataan ruang terbuka hijau tentu saja sahabat kalian semua. Jadi kalau kita bicara kekeringan, ini kering gitu ya. Kalau kita ingat gitu ya, kalau lagi panas-panas yang ini paling seneng berteduh di bawah pohon Kang ya. Jadi pohonnya kadang-kadang menjadi ada dua ini ya, dua kadang-kadang musim hujan ditakutkan rubuh ya. Tapi kalau kemarau tuh berguna sekali. Nah makanya perlu penataan ruang terbuka hijau, salah satunya adalah tadi dengan penanaman pohon-pohon baru Kang.
1: Yeah.
0: Nah ini kalau di Kota Bandung sendiri, ini pada saat ini memang sedang digalakan penanaman pohon-pohon Kang, terutama di wilayah-wilayah yang memang disinyalir mengalami krisis air ya Kang. Nah krisis air kan kita tahu sendiri, kenapa krisis air, salah satunya adalah pada saat musim hujan itu tidak ada tangkapan air ya kan. Jadi harusnya pohon-pohon itu kan memang berfungsi untuk menangkap air, menampung air ya. Bayang kalau nggak ada pohonnya gitu. Makanya kalau lihat ke atas tuh, ke utara gitu, Cimenyan atas itu kan memang sangat minim pohon-pohon besar ya Kang. Dan ya petani juga repot kalau musim kemarau gini tuh, nanam dair juga susah di atas, maka ngebor tuh susah gitu, kebayang di atas ngebor tuh esek gitu. Mana kan kalau di Cimanyan sana itu nggak ada sungai gitu ya. Dan saya lihat juga kemarin motoran ke arah selatan juga ya, sungai-sungai juga surut ya Kak.
1: Iya, kering.
0: Sungai-sungai surut, bahkan salah satu titik favorit bikers itu di selatan itu Curug Ceret. Itu ceret-ceret acan kan. Itu ceret-ceret acan gitu ya. Jadi buru-buru Curug Ceret, sebenarnya disebutnya dengan ngarana untuk sekarang mah Curug Saat gitu. Ya ini sepertinya memang krisis air ini harus menjadi concern kita semua ya, bukan hanya pemerintah. Salah satunya tadi ya, kita sudah harus mulai kembali menghijaukan lahan-lahan yang gundul ya kan. Sahabat kalian semua, kita mulai dengan menanam-menanam pohon. Jangan, kadang-kadang gini, kalau saya lihat di komplek juga ya, di perumahan itu, pohonnya dituar kan, alasannya bala kan. Iya, memang namanya juga makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu pembuangannya adalah membuang daun. Ya selama sesama makhluk hidup pasti tidak mungkin tidak ada mengotori gitu. Kita juga sama mengotori ya kan. Nah, makanya saya kadang-kadang suka sedih kalau pohon teh malah dituar gitu, alasannya bala gitu. Kalau alasannya keamanan misalkan karena kropos itu masuk akal ya. Karena waktu lalu juga kan kita sering kalau lagi musim hujan, apalagi kalau ada angin itu, kita khawatirkan pohon-pohon yang memang pohon-pohon besar yang tumbang. Tapi kalau alasannya bala karena gak mau nyapu daun-daun, itu sepertinya alasan yang sangat absurd sekali gitu ya. sangat disayangkan. Nah, makanya ini warga Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, ini memang jangan lihat pohonnya iraha jadina gitu ya. Pohonnya iraha jadina, tapi ya kalau nggak dimulai sekarang, pohonnya kapan tumbuh gitu kan? Yeah. Dan kita sudah mulai menanam kembali. Ya kalau lihat lahan-lahan yang terbuka dan apa tidak ada tanamannya, sepertinya harus dimanfaatkan untuk menanam pohon. Itu Kang. Jadi ini juga terkait berita ini ada di bandungharini.com. Ini terkait krisis air di 13 kecamatan di Kota Bandung, Kang. Ini Kota Bandung krisis. Nah, Bandung Rayanya lagi nggak tahu nih, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan sekitarnya gitu ya. Tentu saja sama-sama kalau urusan air ini memang menjadi masalah kita bersama sepertinya. Iya. Ya di Kota Bandung yang disinyalir krisis mencapai 24 kelurahan, Kang, yang ada krisis air bersih. Dan salah satunya kan di saya juga air tuh sudah mulai ini, Kang, susah, Kang. Jadi itu tadi harus dikirim dari luar. Harus dikirim dari luar. Padahal kalau lihat kebutuhan air minum warga terdampak itu setiap harinya itu dibutuhkan 331 ribu liter air, Kang. Atau setara dengan sekitar 70 mobil tangki air per hari, Kang. Nah, kebayangkan kalau nyedotan air ini setiap hari dari Manglayang, Manglayang lalu saat gitu ya. Nah, ini kondisi ini sudah berlangsung sebulan lebih. Dan ya tadi sudah didistribusikan lebih dari 2.200 mobil tangki ke lokasi-lokasi krisis air. Nah, ini kalau terus berlanjut dan kita tidak ada mitigasi ke depannya, jangan sampai nanti gitu pas kemarau nggak ada cair, pas hujan kita melimpah air yang akhirnya juga membuat masyarakat juga kebanjiran ya. Padahal bukan salah air ya, air mencari tempat yang untuk bisa menampung.
1: Betul.
0: Kalau kita tidak menyediakan tampungan air, salah satunya dengan menanam pohon-pohon yang akarnya kuat, ya air akan mencari tempat titik terendah ya, Kang. Ya karunya ya Bandung, Bandung sekitarnya, terutama Bandung Selatan ke sana ya, Kang. Yang paling rendah daerah Kang Angga ke sana ya.
1: Iya. Sudah mulai ini soalnya sekarang juga. Tapi alhamdulillah di daerah saya air masih tetap jalan ya, air sumber.
0: Iya. Air sumber. Kang Angga air masih bagus karena daerah bawah ya, Kang.
1: Iya.
0: Jadi air masih turun ke bawah. Nah, yang di daerah atas ini, Kang, saya kemarin juga di,
1: iya benar.
0: Saya kemarin ke arah sana, Kang, ke arah atas, ke arah Gambung, Kang. Gambung, tapi sebelum Gambung sih ke atasnya lagi. Nah, saya ada acara salah satu pengajian plus bakti sosial di atas, Kang. Ya, itu juga daerahnya enak tiis, Kang. Daerahnya tiis, pegunungan, tapi hasil cair, Kang. Karena ya airnya, karena di dataran tinggi yang ngebor juga mungkin ya airnya sudah mulai ke bawah. Kalau daerah bawah mungkin airnya masih ada. Nah, ini juga menjadi salah satu sebuah permasalahan klasik ya di kita. Saat kemarau kurang cair, pas saat hujan kelebihan air gitu. Dan air tidak tertampung.
1: Iya.
0: Bener. Nah, itu Kang. Nah, kalau berbicara masalah pohon-pohon juga nih, Kang Angga, sahabat kalian semua. Ini juga beberapa waktu lalu kan kita sempat dihadapkan dengan polemik nih, Kang. Salah satu ikonik di Kota Bandung, nggak jauh dari kantornya Kang Angga, terkait ini, Kang, teras Cihampelas.
1: Iya, benar.
0: Ya, teras Cihampelas yang ya itu pembangunannya luar biasa gitu kan. Di awal mah rame gitu, lama-lama memang tidak terurus ya. Salah satunya waktu itu ada jeda yang ke COVID ya, Kang. Akhirnya terbengkalai, dan ini sayang sekali kalau sudah terbengkalai. Kita tuh emang paling mudah ngebangun tapi susah ngurus ya. Itu salah satu permasalahan klasik juga. Ngebangun tuh gampang gitu ya, tapi ngurusnya susah. Dan kalau udah tidak diurus, ngerubuhinnya juga susah, Kang. Ini Cihampelas ketika diminta dirubuhin juga tidak serta-merta mudah. Selain biayanya mahal, juga terkait aturan, Kang. Karena ini menjadi sebuah aset negara yang dirubuhkannya tidak bisa dirubuhkan sembarangan, Kang.
1: Betul.
0: Nah, ini informasi terbarunya sudah ada pengalihan aset nih terkait administrasi teras Cihampelas ini, dan sudah diverifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, juga lah BPK dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ini sepertinya sudah sah, nanti akan dibongkar, Kang. Tapi tentu saja pembongkarannya kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Pemda Prov Jabar, Kang. Karena ini juga salah satu usulan dari Gubernur Jabar ya untuk membongkar ini. Tapi kan tidak serta-merta bisa dibongkar begitu aja ya, Kang. Harus dipikirkan banyak hal, apalagi di saat sekarang ya. Bongkar tuh gak murah juga. Tapi ya tadi ada hal yang harus dipikirkan, kepentingan banyak orang dan tujuan pemekaran ini juga, kalau lihat tujuannya sebetulnya ya direvitalisasi.

0: ya. Kan kalau rimbun pohon mah enak, tapi kalau rimbun beton mah nggak nyaman. Nah, ini rencana kedepannya teras cemplak ini akan dibongkar dan akan kembali ditanami pohon-pohon rindang, Kang. Khas daerah Cihampela, Cipaganti gitu ya. Khas dengan pohon rimbunnya, dan memang salah satu yang dulu kalau memori kita ingat gitu kan, zaman saya, zaman Kak Angga mungkin, ya emang enak jalan-jalan di Cihampela itu dulu mah gitu ya.
1: Jalan kaki aman di situ.
0: Jalan kaki aman gitu ya, sebelum akhirnya PKL menjamur di menutupi trotoar gitu. Sebenarnya kan masalah penertiban aja ya, kalau lihat Cicadas sekarang kan, Cicadas tuh enak bisa kan, itu Cicadas, kalau sepintas tuh asa siga beraga sepintas tuh.
1: Benar-benar, sudah mulai terlihat.
0: Sepintas tuh asa siga beraga. Iya, sepintas masa siga beraga gitu, ada daerah sana, jalan malah lebih lebar gitu ya kan ya. Tinggal ditata kembali, Cicadas juga sebenarnya paling enak jalan-jalan di kota Bandung tuh ya.
1: Betul.
0: Kenapa orang, terutama yang dari ibu kota itu senang ke Bandung, karena di Bandung tuh sepanas-panasnya di Bandung gitu ya. Begitu ngiuhan tuh, tiis gitu.
1: Iya, ini nih kata Teh Ratna nih, sebenarnya ya, udah terjawab tadi. Izin usul teras Cihampelas jangan dibongkar, sayang manfaatkan buat PKL-PKL yang tersebar di Bandung. Pedagang.
0: Buat siapa kan?
1: Kenapa?
0: Buat siapa katanya?
1: Buat ini PKL-PKL yang tersebar
0: buat PKL.
1: Di Bandung. Iya. Pedagang-pedagang malam di depan Telkom atau Gasibu pindahkan ke sana, paksa pembeli belanja yang tertib gitu.
0: Ya, sebetulnya betul, setuju Teh Ratna. Dari awal juga sebenarnya difungsikan kan memang teras Cihampelas untuk PKL ya kan. Kalau kita ingat jawab dulu, pembuatan teras Cihampelas itu sebenarnya digunakan untuk pejalan kaki dan memindahkan PKL-PKL yang ada di Cihampelas, yang di trotoar-trotoar yang menutupi pertokoan ya. Niatnya sudah bagus, tapi memang aplikasinya yang kurang maksimal. Kemudian juga ya tadi gitu kan, nu jalan haroream, nu dagangnya di luhur, tidak ada yang beli. Akhirnya kan tetap pada turun ke bawah lagi tuh. Dan ya sempat berfungsi ya. Saya sempat ngalamin juga berfungsi di atas itu ya. Tapi mungkin setelah COVID itu akhirnya kan ya COVID kita tahu tidak ada aktivitas dan tidak ada lagi yang kembali ke sana kan. Makanya beberapa kali program mengadakan, beberapa kali ada agenda di atas gitu. Ya selama agenda aja ramai, setelah itu ya sepi lagi dan sayangnya itu akhirnya kan pengawasan kurang ya. Kalau sudah pengawasan kurang, akhirnya digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya, di atas itu. Dan rawan kejahatan juga. Ya sebenarnya usul Teh Ratna ini sebenarnya udah lama. Dan saya juga termasuk yang setuju, dibongkar itu memang membutuhkan biaya ya. Sayang sekali gitu ya. Ya tapi ya kita serahkan ke pemerintah lah. Kalau kita mah usul sudah ya gitu. Padahal enak sekali kalau daripada itu jualan cuankinya di Pusdai gitu ya. Yang sempat ditertibkan tapi ternyata bara randa. Bukan bandel, ada supply and demand-nya. Demand-nya tinggi, jadi darah ragang dewe didinya gitu kan, nertibin gitu. Nah, sama juga yang ya sebenarnya banyak di Bandung itu bisa difungsikan kalau mau difungsikan gitu. Teras Cihampelas sebenarnya kalau difungsikan udah sangat grande sekali gitu ya sebenarnya posisinya. Tapi ya tadi ya kumahnya kan ari kawasan ekonomi itu siga mimilikan gitu.
1: Iya.
0: Harus dimulai dengan sesuatu yang mungkin ada inovasi. Nah mungkin mudah-mudahan sih ada solusi terbaik. Kalaupun misalkan tidak harus dibongkar, ada sebuah penataan yang bagus. Kan dulu mah niatnya nyambung dengan Babakan Siliwangi ya kan.
1: Betul. Iya.
0: Dulu mah kan niatnya parkir di Sabuga gitu ya. Terus kita jalan kaki dari Sabuga itu melalui hutan Babakan Siliwangi itu, nanti tembus ke Cihampelas. Dulu kan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kan tidak terrealisasi. Padahal memang harusnya memang Bandung itu sebuah kota yang nyaman buat pedestrian.
1: Betul.
0: Tapi faktanya kan trotoar-trotoar di Bandung itu mana sih yang lega gitu. Giran ainu lega, aku pedagang gitu. Atau dipakai parkir. Nah itu sebenarnya bagus menurut saya sih, harusnya memang tidak dibongkar ya harusnya. Tapi kalau tidak berfungsi dan malah sadek-sadek juga harus ada planning lain ya.
1: Betul.
0: Begitu Teh Ratna.
1: Ya. Masalahnya ngebongkarnya itu bukan hanya sekedar diunek-unek, perlu biaya.
0: Iya benar Kang, jadi ngebongkar yang gitu tuh emang sama, jadi mungkin bisa jadi lebih mahal dari ngebangun.
1: Iya benar.
0: Ya itu permasalahan kelas, permasalahan di kita ya. Oh, jadi kita kalau Teh Ratna, sahabat kalian semua ingat itu ada salah satu bangunan kan yang bentuknya paru-paru yang ikonik banget di Dago itu kan ya. Itu kan bangunan sudah jadi tapi izinnya tidak sah gitu ya. Akhirnya kan ya udah dibiarin gitu.
1: Iya.
0: kalau logika kitanya mah, atau lebarnya yang harus dibangun mah udah dipakai.

0: gitu. Tapi karena memang tidak berizin gitu. Permateriannya kenapa tuh nggak ada izin bisa dibangun gitu. Itu kita tuh jadi kayak itu salah sih. Kan sayang ya kan, bangunan itu tidak sama sekali tidak terpakai padahal udah jadi gitu. Sangat mubazir, kasihan kasihan kontraktornya saya mau gitu ya, walaupun dia salah juga kenapa kalau nggak ada izin diterusin bangunan. Nah itu tuh salah satu kebandelan kebandelan kita ya gitu. Kena bangun heula gitu kumangke. Nah itu tuh sebuah hal yang salah ya, padahal harusnya izin dulu dipenuhi baru ngebangun, jangan sampai seperti itu. Sepertinya ada banyak contoh kan di Kota Bandung yang sudah dibangun tapi kemudian tidak berizin dan tidak bisa diteruskan, bahkan tidak bisa digunakan. Bahkan ada bangunan hotel yang di depan gedung Pakuan tuh kan, saya masih ingat itu kan menyalahi ketinggian gitu ya. Harusnya maksimal 5 lantai, ini ada 7 lantai dan harusnya dibongkar. Tapi pembongkaran juga 1 lantai tidak murah kan. Akhirnya si orang hotel enggak mau ngerobohin. Pemkot juga ngerobohin, duitnya eueuh gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya caranya adalah tidak memungsikan 2 lantai itu. Itu kan sebuah hal yang absurd menurut saya. Padahal permasalahannya tidak boleh melanggar ketinggian, bukan tidak boleh digunakannya gitu. Ya itulah.
1: Iya.
0: Jadi pelanggaran hukum tuh implikasinya banyak ya Kang.
1: Betul. Ini dari Kang Budi nih, kembali ke ini ke air nih, kata Kang Budi Kurniawan, untuk di daerah kami di Cibureum, Cimahi Selatan, baru kemarin dibuatkan sumur-sumur resapan di setiap gang. Jadi alhamdulillah daerah kami masih ada air katanya.
0: Alhamdulillah Kang Budi. Ya itu salah satunya resapan air itu kan. Iya. Dibangun, memang itu kan tujuannya ya, biar air itu kalau di daerah-daerah yang misalkan pohonnya kurang, bikinlah resapan air sehingga air itu diam di situ ya. Kan air butuh tempat berdiam diri ya, sama kayak kita juga manusia butuh berdiam diri gitu. Nah air kalau nggak ada tempat berdiam diri ya dia akan larinya ya sudah gitu, hanyut kemana saja gitu. Padahal salah satu fungsi pohon dan resapan air itu kan sumur-sumur resapan air itu kan salah satunya untuk menahan air biar tidak kemana-mana gitu ya kan. Betul Kang Budi, alhamdulillah kalau masih ada air. Dan memang sepertinya kalau dataran rendah masih ada, ini yang dikhawatirkan memang daerah-daerah yang dataran tinggi nih yang secara permukaan air tanahnya sudah sangat turun gitu ya. Betul. Nah itu mungkin kalau untuk berita terkait kotanya, tapi kalau kita bicara Kota Bandung juga ya, sahabat kalian semua ini pasti punya banyak apa ya, punya banyak histori terkait kuliner ya. Kalau kita tahu Bandung sebagai kota kuliner, tapi kalau kita sejarah ke belakang, Bandung bukan hanya masalah kota kuliner, tapi juga sebenarnya Bandung tuh punya banyak produk-produk yang sepertinya sangat historical sekali ya. Sudah ada dari zaman dulu gitu ya kan. Kalau kita ingat ada pabrik kopi Aroma ya gitu, walaupun kopinya bukan dari Bandung. Pabrik kopi Aroma pun kopinya dari luar, tapi sih dia benar-benar itu histori sekali gitu ya, bersejarah sekali. Dan yang salah satunya adalah, kalau saya mungkin memang baru ngeh nih Kang, mungkin Kang Angga punya cerita nih, biskuit Olimpia ini kita gak apa-apa nyebutin mereknya, tapi memang ini salah satu produk biskuit bersejarah, dan ternyata ini sudah ada sejak tahun 1928 Kang. Nah, Angga mungkin punya cerita gak?
1: Saya juga belum
0: tahu. Kalau saya kan begitu tahu berita ini gitu kan, ditulis oleh tim redaksi, saya langsung tahu, oh ya biskuit itu iya gini kan. Tapi biskuit itu ya saingan biskuit eta kan, saingan.
1: Dan kalau Olimpia nggak apa-apa lah, kita berproduksi ya, masih tetap berproduksi.
0: Nah itu Kang. Jadi ternyata ini top. Jadi ternyata itu tadi Kang. Mungkin karena ya tadi kemarin kan kita kemarin saya bercerita dengan Kang Gojek, Bandung itu mau diciptakannya dulu kan memang bukan untuk sebuah kota metropolitan ya gitu ya. Bandung diciptakan untuk sebuah kota peristirahatan, makanya jalannya Tegara Rede gitu. Nah kalau lihat selain ada kopi Aroma yang memang dulu juga udah terkenal gitu, legend, belum lagi toko roti apa Kang, ya, kita sebut ada toko roti Sido Dadi, adalah segala macam. Nah ternyata Bandung juga punya salah satu produk namanya biskuit Olimpia, dan saya baru pas lihat, oh no iya ternyata biskuitnya tuh, ini tuh biskuit legend Kang. Ini lokasinya ada di Jalan Cibadak, ini mah bukan iklan ya sebenarnya, tapi kita mempromosikan sebuah biskuit legendaris yang ternyata sudah ada dari tahun 1928 Kang. Dan sampai saat ini masih berproduksi dengan mempertahankan alat produksinya masih sama Kang. Walaupun mungkin sudah dengan pembaruan ya, karena kan kebayang tuh umurnya dari 1928 udah mau 100 tahun ya Kang.
1: Berarti kan. Iya betul.
0: Iya, udah mau 100 tahun iya. Kang dari 1928.
1: 2 tahun.
0: Nah, ini selama hampir satu abad ini Olympia ini tidak hanya dikenal sebagai produsen biskuit, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah perkembangan industri di Kota Bandung. Nah, jadi kalau kita bicara industri di Kota Bandung, ternyata kita juga punya industri makanan yang sudah hits dari zaman dulu gitu kan ya. Walaupun mungkin secara merek namanya Olympia, nah mungkin sahabat kalian bisa mulai mencoba mencari tahu. Yeah. Olimpia itu kumaha. Ini sepertinya ada juga kan di toko-toko modern ada juga kan jualan. Saya lihat gitu ya. Tapi kita nggak tahu ternyata itu produk asli Bandung. Nah, kita berdayakanlah, kita beli produk-produk asli Bandung gitu. Nah, ini menurut pemiliknya, ini pemiliknya asal keturunan Tionghoa. Lim Sui Hong katanya generasi penerus pabrik Olimpia menjelaskan ini pabrik Olimpia ini tidak terlepas dari sejarah kawasan Pecinan Bandung, Kang, pada masa kolonial Hindia Belanda. Yeah. Jadi pada saat itu masyarakat Tionghoa memang banyak berperan sebagai middleman atau perantara perdagangan antara pemerintah kolonial dan masyarakat di Kota Bandung gitu ya pada zaman dulu. Nah, melihat tingginya minat masyarakat Belanda terhadap biskuit, nah inilah muncullah ide gitu kan dari keluarga pendiri ini untuk membuat sebuah pabrik memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kan kalau orang-orang bule gitu ya, orang bule kan paling senang ya minum teh kan. Dari dulu kan Bandung terkenal minum teh. Yeah. Nah, temannya minum teh itu kan biskuit ya. Dan mungkin orang Belanda mah belum bisa dikasih sampo ya gitu. Jadi gak bisa dikasih sampo atau dulu gak tahu udah ada bala-bala belum. Nah, cocoknya kan memang minum teh dengan biskuit. Nah, ini daripada merin beli kemana, akhirnya leluhurnya dari Lim Sui Hong ini buatlah sebuah biskuit produk sendiri gitu ya. Nah, namanya itu dinamai Olimpia yang berasal dari kata Olimpiade sebenarnya. Harapannya produknya memiliki kualitas terbaik dan dapat dikenal lebih luas. Jadi memang namanya sengaja mengandung unsur bule juga gitu ya, biar bisa diterima oleh bule. Nah, ini pada masa kejayaannya pabrik Olimpia ini sudah menerapkan sistem produksi terintegrasi penuh, Kang. Jadi mulai dari pengolahan bahan baku, bahkan pembuatan kalengnya juga sendiri, hingga merancang dan memproduksi mesin produksi secara mandiri, Kang. Jadi ini luar biasa nih, bukan hanya bikin kue, Kang, tapi bikin kaleng, bikin mesinnya juga. Ini luar biasa nih, Kang. Kalau secara di BPS nih KBLI-nya banyak nih. KBLI-nya ada industri pembuatan kemasan, ada industri membuat pabrik, juga ada industri membuat biskuit. Ini luar biasa nih si Olimpia ini gitu ya. Nah, ini kemampuan tersebut menjadikan Olimpia sebagai salah satu industri yang mampu mengembangkan proses produksinya tanpa bergantung pada komponen dari luar negeri. Nah, ini penting nih. Di zaman sekarang dolar yang sedang mahal, ini menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan bisa memproses sendiri, sebuah hal yang patut ditiru ya, Kang.
1: Iya, iya, keren.
0: Jadi kalau zaman dulu aja bisa seperti itu, harusnya sekarang kita harus lebih pintar. Karena kan ya insinyur-insinyur ada di kita nih, ITB ada di sini, masa tidak bisa lagi membuat sebuah seperti ini gitu ya. Nah, walaupun demikian, perjalanan biskuit Olimpia ini tidak berjalan mulus. Kita tahu ada peristiwa Bandung Lautan Api ya, pada tahun 60-an. Dan situasi politik nasional juga ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan. Namun demikian, Olimpia tetap bertahan sampai sekarang, Kang. Bahkan karyawannya mencapai 560 orang. Dan ini menjadi salah satu industri yang menggerakkan roda perekonomian Kota Bandung. Ini sepertinya harus menjadi, kalau sekarang kita tahu di Bandung ada produk-produk biskuit atau kue terkenal ya. Kita sebutin aja, Kang, ada Kartika Sari, ada Prima Rasa, ada JNC Mang Yayang, Mang Ayang, JNC-nya Mang Ayang gitu. Dan lain sebagainya. Ini juga sepertinya harus bisa menjadi diorbitkan kembali, akan akan bisa menjadi sebuah oleh-oleh bagi wisatawan ya, Kang. Buat ternyata ada biskuit yang memang asli produksi dari Kota Bandung, Kang. Dan ini biskuit legend yang umurnya udah hampir 100 tahun, Kang. Begitu mungkin sahabat kalian ada yang tahu malah gitu, lebih tahu daripada kita gitu. Oh, benar Olimpia mah gini, Mangga bisa sharing nanti ke WhatsApp-nya Kelet ya, Kang.
1: Iya, betul.
0: Bisa berbagi cerita nanti.
1: Menarik.
0: Oke. Nah, ini menurut salah satu pegawainya juga yang sudah bekerja dari tahun 80-an. Oh, ini saya belum lahir nih tahun 80. Sampai sekarang masih bekerja nih, Pak Nono katanya bahagia sekali bisa bekerja di situ, Kang, dan bersyukur Olimpia masih bertahan hingga sekarang. Jadi luar biasa ternyata Olimpia tidak hanya mempertahankan produksinya tapi juga mempertahankan karyawannya. Ting Sirining, kalau karyawan betah tuh berarti sebuah perusahaan itu bagus ya, Kang.
1: Iya, iya. Betul, bisa mesejahterakan karyawannya. Kebayang tuh ya, dari tahun 1928 masih tetap bertahan dengan mesin-mesin. Kalau di ini fotonya asli pada saat itu ya.
0: Iya, ini foto-foto mesinnya ya Kang, yang masih ada sekarang, dan mungkin sebagian sudah di, istilahnya sudah diremajakan ya Kang. Tidak yang dulu banget mungkin, tapi sudah dikondisikan. Kan kebayang dulu mah, dulu pakai naon gitu. Saya kadang-kadang suka tertarik. Nanti sepertinya kita harus kunjungan ke sini Kang.
1: Siap.
0: Harus kunjungan, saya harus ikut. Melihat nih, ini seperti apa, ini legend ini sekali sebetulnya ya. Dan ini ada di kota gitu ya, di kota gitu, di Cibadak. Jadi sekalian kuliner ke Cibadak, mungkin bisa mampir juga ke pabrik Olympia sahabat kalian semua.
1: Iya benar-benar, mantap-mantap.
0: Nah itu mungkin Kang untuk informasi hari ini. Kita tadi sudah bicara terkait antisipasi kekeringan, kemudian juga bagaimana progres teras Cihamplas, teras Cihamplas Walk gitu ya. Yang mudah-mudahan sih ada solusi terbaik. Ya saya yakin sih banyak netizen juga tidak setuju dibongkar, karena tadi bongkaran teh mahal ya.
1: Betul.
0: Tapi kita juga lihat kalau Sariksit juga kayak kasihan pedagang-pedagang di bawah sebenarnya. Walaupun sebenarnya teduh sih, tapi mau musim hujan ya tete, teh hujan lagi cahit teh netes gitu. Kebayang ya tete gitu, air kotor gitu ya, netes.
1: Benar-benar.
0: Dan berbicara juga tadi kait bagaimana ada satu produk legend Bandung yang mungkin banyak orang belum tahu, dan kita coba perkenalkan gitu ya. Ini bukan promosi, tapi gak apa-apa kalau siapa tahu ini yang punya biskuit Olympia mendengar, nanti bisa berkunjung ke Kelet untuk tester-tester gitu.
1: Tester, satrik
0: gitu ya. Baik Kang Angga, sahabat Kelet semua, mungkin itu saja informasi untuk pagi hari ini. Informasi lainnya silakan sahabat Kelet semua bisa mengakses di portal bandungkari.com. Dan juga bisa follow Instagram @bandung_hari ini. Juga bisa mengirimkan video terkait kondisi di seputar Bandung Raya ke Instagram @bandung_hari ini. Saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Riki sudah memberikan beberapa informasi yang menarik bagi kita ya. Terutama perkembangan kota Bandung dan juga sejarah kata Bandung. Terima kasih Kang Riki. Insya Allah kita kembali di Senin dan Selasa mendatang ya. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelet perjalanan kita di Morning Review, dan saya ingatkan kembali nanti pukul 8 lewat beberapa menit kita akan bersama dari beliau itu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Herawati SSMA, yang akan berbicara tentang strategi adaptif peningkatan percakapan kecakapan literasi ya. Anda bisa bergabung nanti di Morning Review pukul 8 lewat beberapa menit.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Alhamdulillah kita bersama kembali. Memang sudah beberapa waktu ini literasi kita agak mundur gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini awal yang baik kita memulai lagi pembahasan tentang literasi. Sudah saya sampaikan tadi di awal-awal perjalanan kita akan mengundang narasumber dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Herawati SSMA. Beliau sudah hadir di studio dan seperti biasa bapaknya literasi. Ada

0: Ada satu yang miss ya, mungkin karena data, mungkin komunitas-komunitasnya tersebar di mana-mana, sehingga ada sebuah penilaian yang mungkin ini harus diluruskan kembali, atau apakah betul kecakapan literasi di khususnya masyarakat Indonesia ini kurang atau tidak. Nah, nanti kita akan mengupas, termasuk juga nanti ada sebuah apa ya, sebuah strategi yang akan dijalankan oleh Balai Bahasa untuk mengetahui seberapa besar, seberapa luas, seberapa cakap literasi bangsa Indonesia. Selamat pagi, Bu Hera.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir. Katanya yang kedua kali, Kang Teddy.
1: Iya, ya, dulu pernah. Ya, Kang Teddy. Ya.
0: Di awal-awal ya, tahun berapa tuh?
1: Tahun 2023 sepertinya, ya.
0: Dua tahun,
1: sudah
0: ya.
1: Sangat lama. Ya.
2: Tapi Balai Bahasa dari dulu kan tiap
0: hampir ya, betul.
1: Bulan secara rutin.
0: Ya. Rutin.
2: Walaupun bukan Bu Hera, ada dari Balai Bahasa.
0: Iya. Nah, bagaimana nih Bu, sebagai awal nih, ada tadi menarik sekali pembicaraan kita di luar, tapi harus didengar juga oleh sahabat-sahabat Kela yang lain. Ya. Gimana Bu?
1: Iya, jadi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang literasi. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai literasi, kita sudah banyak melakukan kegiatan literasi dan sudah sangat banyak pihak yang melakukan atau melaksanakan program-program literasi. Tetapi memang kalau kita melihat untuk mencari benang merah dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, itu masih ada kesan bahwa program literasi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau institusi atau organisasi itu masih terkesan jalan masing-masing. Yeah. Sehingga memang biasanya ketika kita mencoba untuk mencari benang merah program literasi yang dilaksanakan, jadi secara keseluruhan masyarakat itu belum mendapatkan gambaran. Misalnya program literasi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, misalnya yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, atau mungkin yang dilaksanakan oleh Dispusipda, dan kegiatan literasi apa yang sudah dilaksanakan oleh komunitas-komunitas, atau mungkin yang sudah digagas oleh Dinas Pendidikan. Nah, melalui program SIAPIK, jadi SIAPIK ini adalah sebuah akronim dari sebuah program inovasi literasi, yaitu strategi adaptif peningkatan kecakapan literasi. Jadi ini adalah sebuah tata kelola literasi berbasis kolaborasi lintas sektor. Jadi kami berharap melalui SIAPIK ini kita bisa melaksanakan sebuah gerakan bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, misalnya untuk meningkatkan kecakapan literasi para peserta didik di satuan-satuan pendidikan. Bukan hanya satuan pendidikan yang akan terlibat di dalam upaya peningkatan kecakapan literasi anak-anak kita, tetapi masyarakat juga akan terlibat, pemerintah juga akan terlibat, misalnya untuk pengukuran kecakapan literasi. Selama ini kan mungkin untuk peningkatan kecakapan literasi kita itu masih benar-benar berfokus pada bagaimana menilai atau melakukan asesmen terhadap literasi dan numerasi para peserta didik. Tetapi kita belum pernah nih melakukan asesmen atau penilaian terhadap kecakapan literasi pendidiknya sendiri. Nah, di dalam program SIAPIK ini ada beberapa subbagian yang akan kami laksanakan. Jadi yang pertama, kami akan menyediakan data spasial mengenai rapor literasi, ya. Jadi data peta sebaran literasi terutama di satuan-satuan pendidikan yang hasil asesmen nasionalnya itu masih berada di kategori 1, di level 1 dan level 2. Jadi di dashboard SIAPIK ini nanti akan tersedia data atau peta literasi. Jadi memang untuk langkah pertama kita melakukan di Provinsi Jawa Barat, tapi nanti secara keseluruhan kita bisa melihat data literasi di seluruh Indonesia. Karena data ini, data awal kami, data dasar kami adalah data yang ada di rapor pendidikan dan juga berdasarkan data hasil asesmen nasional dan beberapa data program intervensi literasi yang sudah kami laksanakan. Nah, selain penyediaan data spasial itu, kami juga ada penyediaan buku bahan bacaan literasi dalam dua bahasa. Mengapa? Karena ini terkait dengan bagaimana penguatan program literasi itu dengan konsep literasi kontekstual daerah. Selain itu, ada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, untuk peningkatan kecakapan literasi pendidiknya, kami akan berkolaborasi dengan BBGTK yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, salah satu kompetensi yang nanti akan kita tingkatkan

0: adalah kompetensi literasinya. Jadi selain dunia pendidikan, selain lembaga pemerintah, tentu kami juga akan menggandeng pihak-pihak lain, misalnya pihak swasta. Pihak swasta di sini perannya sangat besar, karena ini mungkin nanti akan terkait dengan bagaimana pihak swasta itu akan memberikan dukungan berupa pendistribusian buku bahan bacaan bermutu. Karena kalau kita mau jujur, salah satu kekurangan atau kendala yang masih dihadapi untuk meningkatkan kualitas literasi kita adalah belum tercukupinya atau belum mencukupinya kebutuhan akan bahan bacaan literasi. Mungkin sudah sangat banyak bahan bacaan literasi yang bisa kita akses dalam bentuk digital, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa di beberapa wilayah, jangankan di Jawa Barat ya, maksudnya mungkin hampir merata di seluruh wilayah, banyak daerah atau banyak satuan-satuan pendidikan yang akses untuk ke buku-buku digital itu juga masih sangat sulit, sehingga keberadaan buku cetak itu juga sangat-sangat penting dan tidak bisa tergantikan oleh buku dalam bentuk digital, kan seperti itu. Nah, keberadaan pihak swasta kami harapkan bisa mendistribusikan buku-buku ini, bisa berpartisipasi di dalam pendistribusian buku bahan bacaan bermutu. Jadi secara singkatnya, program Si Apik ini adalah sebuah program yang nanti betul-betul bisa dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kami menyediakan bahan bacaan bermutu, nanti pihak lain bisa mendistribusikannya. Dan memang kalau di kami, di Badan Bahasa, secara rutin menyediakan buku bahan bacaan bermutu, tetapi pendistribusiannya itu masih terbatas. Karena mungkin salah satunya kendalanya adalah kendala anggaran, sehingga kami sangat mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak. Lalu ada peran komunitas literasi, ada TBM untuk betul-betul menyokong dunia pendidikan untuk menumbuhkan budaya baca tulis di masyarakat kita. Karena bagaimanapun program-program literasi yang sudah dilaksanakan oleh komunitas literasi, para pegiat literasi ini benar-benar sangat-sangat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap upaya penumbuhan kualitas literasi kita. Seperti itu. Jadi harapan kami melalui program Si Apik ini betul-betul bisa kita lakukan upaya bersama, sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas literasi kita. Seperti itu.
1: Betul. Abong-abong dari Balai Bahasanya panjang.
0: Mohon maaf sampai lupa abong-abong menjeda gitu ya. Iya.
1: Ibu ngerti abong-abong ya? Abong-abong itu apa ya?
2: Mentang-mentang.
0: Biasanya selalu bersemangat setiap kali menjelaskan. Iya.
2: Selalu begini kalau ibu.
1: Nah, salah satu data yang saya terima Bu ya dari ada tabel atau apa ini? Ini kesenjangan spasial Jawa Barat. Ini seperti apa sih Bu?
0: Kesenjangan spasial di Jawa Barat dari aspek literasinya. Jadi memang kalau kita melihat data asesmen nasional, untuk wilayah Jawa Barat sendiri masih sangat banyak satuan pendidikan yang tersebar di 27 kabupaten kota yang hasil asesmen nasionalnya masih berada di kategori 1. Nah, kategori 1 ini berarti kategori rendah di level 1 dan level 2 yang betul-betul masih perlu program intervensi literasi. Padahal sebenarnya permasalahannya bukan karena anak-anak kita tidak mampu membaca secara kemampuan membaca. Mereka semuanya sudah bisa membaca, tetapi yang menjadi permasalahan adalah mereka belum mampu memahami apa yang mereka baca. Jadi ini terkait dengan kemampuan bernalar aras tinggi, jadi kemampuan HOTS. Nah, sementara saat ini kalau misalnya kita mau melihat di dalam proses pembelajaran, materi pelajaran dan bahkan tes kemampuan akademik, semuanya menuntut kemampuan bernalar aras tinggi. Nah, hasil asesmen nasional ini ya memang cukup mencengangkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata untuk wilayah Jawa Barat sendiri ya, yang kalau kita lihat secara wilayah, itu kan merupakan salah satu wilayah penyangga ibu kota, kan seperti itu. Bagaimana dengan wilayah timur? Seperti itu. Berarti memang masih sangat banyak kendala yang kita hadapi. Mungkin dari kesiapan siswanya sendiri, dan yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana kesiapan gurunya itu. Nah, kendala inilah yang sebenarnya ingin kami atasi. Jadi melalui program Si Apik ini juga kami menyusun sebuah instrumen untuk menilai ases untuk menilai kemampuan atau kecakapan literasi pendidiknya. Jadi bukan hanya kecakapan literasi peserta didik yang akan kita ukur, tetapi kecakapan literasi pendidik juga harus kita ukur. Karena memang kenyataannya sangat banyak sekolah, ada beberapa kabupaten yang jumlah satuan pendidikan Yang berada di kategori 1 itu bahkan ada yang hampir 300 satuan pendidikan. Itu di jenjang dasar. Memang kalau secara statistik kita lihat di data rapor pendidikan, untuk jumlah satuan pendidikan di jenjang SD dan SMP itu memang sudah banyak di kategori sedang. Betul. Tetapi masih banyak yang berada di kategori rendah, ya, level 1 dan level 2. Ya. Jadi ini adalah sebuah PR buat betul kita bersama dan harus melibatkan berbagai pihak ya, tidak bisa kalau hanya
2: pentahelix ya,
0: iya program pentahelix, jadi partisipasi semesta ya. Jadi diupayakan bahwa ada sebuah gerakan bersama nanti melibatkan berbagai pihak. Terutama karena kan
2: media juga Bu,
0: betul
2: ya?
0: Tentu ada peran media. Jadi pemerintah baik pusat maupun daerah, lalu masyarakat, lalu pihak swasta, lalu komunitas dan media. Dan media sangat penting betul juga. Artinya bagaimana kita menginformasikan kondisi yang ada, kita menginformasikan program-program betul yang sudah dilaksanakan, itu juga sangat-sangat penting. Iya. Seperti itu.
2: Kalau soal ini Bu, tadi soal katanya di pendidik juga ya masih ini. Apakah ini karena saya sering melihat begini Bu ya, di dunia pendidikan kita, di sekolah-sekolah ya, bukan dunia pendidikan, di sekolah-sekolah kita nih seolah-olah terkotak-kotak gitu Bu. Jadi yang saya lihat itu apa namanya, misalnya gini, guru matematika yang ngajar matematika aja deh gitu. Jadi kalau masalah TIK ya nanti ke guru TIK gitu. Nah sekarang juga masalah literasi, ya itu ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia aja. Sementara guru-guru yang lainnya ya nggak peduli dengan literasi. Apakah ada kecenderungan itu, Bu?
0: Iya, jadi memang sebenarnya itu adalah fakta yang mungkin ya, hampir merata. Jadi ketika orang berbicara mengenai literasi, kalau dikaitkan dengan pelajaran atau dunia pendidikan, ada kecenderungan bahwa literasi itu hanya dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Betul. Padahal sebenarnya yang namanya literasi itu terkait dengan semua aspek.
2: Betul.
0: Makanya 6 literasi dasar juga bukan hanya tentang bahasa kan ya, tetapi betul ada literasi digitalnya, ada literasi finansial, betul, ada budaya dan kewargaan. Jadi memang mungkin pola pikir inilah yang harus kita ubah betul juga, sehingga kita bisa memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan terutama bagi para pendidik juga, bahwa yang namanya literat itu bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, tetapi semua guru, semua pendidik harus literat, sehingga mereka siap untuk melakukan transfer pengetahuan kepada peserta didik dengan cara yang benar dan efektif. Karena kan permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah nilai tes kemampuan akademik anak-anak kita masih sangat rendah. Kalau dirata-ratakan juga masih sangat rendah.
2: Iya.
0: Iya, asesmen nasional juga masih sangat rendah.
2: Kalau asesmen nasional tuh dulu tuh namanya ujian nasional.
0: Ujian nasional, iya. Sekarang
2: namanya
0: asesmen nasional. Dan memang kalau dirata-ratakan masih sangat-sangat rendah.
2: Rendah ya.
0: Iya, jadi sebenarnya kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan atau berasumsi bahwa masalahnya ada di anak-anak kita.
2: Betul.
0: Tapi kita harus melihat secara keseluruhan nih.
2: Yeah.
0: Kita penyiapan pendidiknya, penyiapan peserta didiknya, penyiapan sarana dan prasarananya. Dan salah satu yang menurut saya sangat-sangat signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas literasi itu adalah bagaimana menyediakan buku bahan bacaan bermutu, sekaligus bagaimana kita mengupayakan untuk benar-benar bisa menumbuhkan budaya baca tulis ini.
2: Betul.
0: Karena kan belum merata penumbuhan budaya baca tulis ini.
2: Itu yang paling dasar kan Bu ya?
0: Iya, sangat-sangat dasar. Baca tulis masuk di 6 literasi dasar. Iya. Kan? Dan boleh dikata kalau kita mau jujur, kita masih berkutat di budaya di literasi baca tulis ini. Kan? Padahal seharusnya sudah harus menjangkau yang lain, yang atau luas.
2: Karena ini Bu, sampai sekarang ini paradigma masyarakat Indonesia bahwa literasi itu ya baca tulis.
0: Iya, jadi ada kecenderungan sebagian, walaupun tidak semua ya, tetapi memang kalau kita mau rata-ratakan, kecenderungan pemahaman masyarakat kita mengenai literasi adalah baca tulis.
2: Iya, dan baca tulis itu hanya buku aja kan?
0: Iya, dan tentang konsepnya seperti itu. Jadi literasi itu masih dipahami secara sangat sempit, dangkal. Iya, ya, secara sempit bahwa kalau kita berbicara mengenai literasi, ya tentu akan terkait dengan bagaimana kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan indikator untuk menilai kemampuan membaca dan menulis itu ketika misalnya seseorang sudah bisa membaca teks, sudah bisa menulis, itu sudah dianggap oh sudah bisa. Yeah. Padahal sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami apa yang mereka baca, bisa mengembangkan kemampuan atau daya nalar dan daya kritis berdasarkan informasi yang diterima, mengolah itu menjadi sebuah informasi yang yang bisa mereka sampaikan sehingga bisa berkolaborasi, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu belum sampai di tahap itu.
2: Apalagi gitu. Sampai mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya.
0: Benar. Iya. Jadi penumbuhan budaya baca tulis ini masih menjadi beban, menjadi sebuah PR bersama. Betul. Karena belum semuanya bisa menumbuhkan itu. Tetapi ya artinya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa mungkin kalau kita melihat dalam dunia pendidikan ya sudah banyak peserta didik atau murid kita yang literat, bahkan mungkin jika dibandingkan dengan anak-anak lain mungkin mereka lebih menonjol. Ya, nah inilah yang seharusnya kita perlu cermati, bagaimana mungkin pola belajar mereka atau mungkin bagaimana cara mereka membiasakan diri dengan aktivitas baca tulis itu, dan itu nanti bisa ditularkan melalui praktik baik literasi kepada teman-temannya yang lain seperti itu.
2: Itu yang harus di, karena gini yang saya lihat Bu ya, di saya bergerak juga di literasi lingkungan Bu ya, literasi lingkungan. Jadi bagaimana masyarakat kita peduli dengan lingkungan hidup.
0: Betul.
2: Nah, yang kita tahu dari sejak SD ya, bahwa kalau apa hutan gundul itu bakal banjir dan longsor dan sebagainya, ada bencana-bencana sejak SD loh. Saya tahun 70-an SD. Tahun 70-an gue udah lahir.
0: 70-an 77 saya sudah lahir. Sudah lahir.
2: 74. Sempat SD lah tiga ya. Itu saya sudah diajarkan bahwa kalau hutan gundul, gunung gundul itu bakal terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Sampai sekarang mungkin masih diajarkan itu.
0: Dan sebenarnya itu sudah merupakan bagian dari literasi. Betul, ya Kang Tendi ya.
2: Iya. Nah, ya. Tapi kenapa sampai sekarang gitu ya? Kondisi hutan kita habis, gunung kita habis ya. Dan ya itu kejadiannya seperti, jadi yang dulu diajarkan itu apa gitu ya? Kok enggak nempel gitu. Artinya di literasi ini memang bukan hanya baca aja, bukannya tapi sampai ke aplikasi gitu.
0: Iya, betul. Mungkin dan seperti, penanaman nilai-nilai kearifan lokal itu juga sangat penting. Betul. Karena kalau zaman dulu misalnya kita diberikan nasihat oleh orang tua, oleh guru kita kan biasanya tidak dalam bentuk larangan yang seperti sekarang ya, yang jangan, tidak boleh, tetapi biasanya melalui cerita, melalui analogi, melalui nasihat seperti itu, dan kita juga menikmati
2: kan
0: itu.
2: Dongeng,
0: dan
2: dongeng mistik ya Bu ya?
0: Iya, dan
2: di sana ada kuntilanak. Iya.
0: Jadi mungkin ini ada sedikit pergeseran paradigma mungkin. Betul, Kang Tendi. Bagaimana kita mengajarkan memperkenalkan literasi untuk berbagai aspek itu kepada anak-anak kita. Mungkin apakah hal-hal seperti itu yang perlu kita kembalikan lagi saat ini atau bagaimana? Nah, mungkin ini perlu kita...
2: ini ada lucunya Bu. Kalau misalnya gini, jadi kita dulu kan waktu zaman-zaman saya mungkin ditakut-takutin ya. Di sana tuh di hutan larangan itu ada jinnya,
0: ada penunggunya,
2: ada sebagainya. Sekarang disuruh dicari Bu itu, yang penunggu-penunggu itu.
0: Berarti memang sudah ada pergeseran pola pikir gitu ya, dan mungkin karena perubahan zaman juga. Betul, ya perbedaan. Betul. Zaman. Ya, tetapi mungkin mengenai bagaimana pembiasaan itu lalu penerapan literasi di dalam kehidupan kita, sebenarnya memang artinya kalau kita mau membandingkan ya zaman dulu ya dulu dengan sekarang itu memang sedikit berbeda. Betul. Sedikit berbeda, dan mungkin karena pola didik yang berbeda itu juga akhirnya akan memberikan hasil yang sedikit berbeda juga gitu. Dan mungkin selain perbedaan semangat setiap generasi juga kan memang berbeda, menjadi salah satu pembedanya seperti itu.
2: Perkembangan-perkembangan zaman ini memang di teknologi dan sebagainya memang mengubah tatanan kita.
0: Kalau zaman kita dulu kan yang namanya aktivitas membaca kita benar-benar bergantung pada buku bacaan. Buku bacaan biasanya kita diwajibkan oleh guru untuk membaca minimal satu buku cerita. Kalau dulu kan kita istilahkan buku cerita, ya. Minimal satu dalam seminggu yang harus kita baca, dan kita diminta untuk menceritakan kembali di depan kelas. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak kita sudah mungkin karena memang pengaruh teknologi sehingga lebih banyak membaca dalam bentuk digital, dan dengan adanya kemudahan teknologi informasi, anak-anak kita cenderung lebih mempercayai Mbah Google. Ya sekarang kan, kemudahan AI, ya Neng AI gitu kan, ChatGPT dan segala macam kecerdasan artifisial lainnya, akal atau akal imitasi itu semakin memudahkan anak-anak kita sehingga mereka tidak lagi tertantang untuk bisa berpikir. Nah, betul, ini sebenarnya bagian dari literasi juga yang benar-benar harus mungkin kita jadikan sebagai salah satu poin yang perlu kita perhatikan. Betul, di dalam meningkatkan kecakapan literasi anak-anak kita, seperti itu.
2: Betul sekali.
1: Ya, tadi si Apik. Si Apik itu berarti merangkum segala kegiatan yang sifatnya literasi. Mungkin salah satu contohnya, karena beberapa narasumber di literasi yang sudah hadir di Kelai, termasuk Mbak Maya yang anak-anaknya diajar disuruh menggambar, kemudian Mbak Mayanya melihat ini anak karakternya kemana, gitu ya, termasuk yang itu ya Bu ya, termasuk juga salah satu adalah Rita Home Library. Beliau ini selalu masuk ke tempat-tempat yang orang jarang masuk, tapi dia masuk untuk mengajarkan. Dia, beliau itu bahasa Inggris, pernah ke sini datang. Nah, mungkin secara praktik seperti itu ya nanti yang akan dilakukan oleh si Apik ini gimana?
0: Jadi di dalam sebagai informasi bahwa si Apik ini nanti sebenarnya salah satunya adalah sebuah dasbor. Jadi selain program literasi yang akan kami laksanakan, di si Apik ini nanti ada dashboard yang akan diintegrasikan ke data pokok kebahasaan dan kesastraan milik Badan Bahasa. Jadi di dalam dashboard si Apik ini selain peta spasial, peta literasi, juga akan tersedia buku bahan bacaan literasi, dan selain itu akan disediakan informasi mengenai program-program literasi yang dilaksanakan, bukan hanya yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa atau mungkin oleh Badan Bahasa, tetapi juga akan tersedia informasi yang program literasi yang sudah dilaksanakan oleh mitra-mitra, misalnya oleh komunitas literasi. Mengapa ini sangat penting? Karena itu tadi, kita belum ada data literasi yang secara komprehensif sehingga kita bisa memperoleh gambaran program literasi yang dilaksanakan di satuan pendidikan apa saja, terus program literasi yang dilaksanakan di masyarakat dalam konteks gerakan literasi masyarakat itu apa saja. Nah, diharapkan nanti di dalam dashboard si Apik ini kita bisa menyediakan data itu, jadi kita ada gambaran yang komprehensif mengenai program-program literasi yang sudah dilaksanakan. Karena tentu saja kalau kita berbicara mengenai gerakan literasi nasional ini, tentu tiga ranah utama harus saling terkait, di program literasi sekolahnya, program literasi masyarakat, dan juga program literasi keluarga. Sehingga melalui dashboard si Apik ini nanti diharapkan kita bisa mendapatkan informasi itu, dan ini sekaligus untuk menguatkan rencana atau program intervensi literasi yang akan kita laksanakan di satuan pendidikan. Karena bagaimanapun fokus utama untuk program literasi si Apik ini adalah ke satuan pendidikan, tetapi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi seperti itu, Kang Angga dan Kang Dendi.
2: Jadi ini bentuknya aplikasi ya Bu ya?
0: Iya, jadi kalau si Apik ini, dashboard si Apik ini bentuknya aplikasi. Dan saat ini sudah uji coba diintegrasikan ke data pokok kebahasaan Badan Bahasa, yang insya Allah di bulan Agustus nanti akan kami luncurkan sekaligus uji cobanya. Iya, dan untuk tahap pertama untuk penyediaan data bahan literasi, saat ini sudah kami siapkan data buku bahan bacaan literasi dari Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kan ada tiga bahasa ya, bahasa Sunda, Cirebon Dermayu, dan juga Melayu Betawi. Lalu ada buku cerita berbahasa Jawa dari Jawa Tengah dan dari Bali, dalam bahasa Bali. Jadi ini nanti akan memberikan wawasan kepada anak-anak kita, para pembacanya, buku cerita ini, dan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi di dalam program literasi yang dilaksanakan di satuan-satuan pendidikan. Jadi harapan kami bahwa dashboard si Apik ini nanti bisa benar-benar menjadi sebuah aplikasi literasi yang bisa memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan program-program literasi yang dilaksanakan.
2: kalau nggak salah di buku-buku anak cerita anak itu dari level A ya Bu ya?
0: Iya, ada penjenjangan. Ada penjenjangan.
2: Artinya kan juga. Itu kalau penjenjangan seperti itu, buku-buku itu kan harus orang tua juga bisa hadir di situ kan?
0: Bisa hadir.
2: Untuk membawakan yang tadi literasi keluarga.
0: Betul,
2: itu ya Bu ya?
0: Betul.
2: Mantap.
0: Untuk
2: mantap.
0: Penguatan literasi keluarga ya itu tadi. Untuk bisa menyukseskan program literasi ini bukan hanya gerakan literasi sekolah yang harus kita kuatkan, tetapi masyarakat, keluarga, semuanya harus menjadi sebuah kesatuan untuk bisa dilaksanakan. Nah, sebagai informasi bahwa untuk program intervensi literasi yang sudah dilaksanakan oleh Badan Bahasa sejak tahun 2025, kami sudah ada program literasi ke satuan pendidikan untuk jenjang SD, peningkatan kecakapan siswa untuk cerdas mengulas buku. Di jenjang SMP ada peningkatan kemahiran membaca cepat, sedangkan untuk jenjang SMA itu ada peningkatan kemahiran membaca kritis dan analitis. Dan ini juga sudah dilaksanakan di provinsi lain karena ini memang program Badan Bahasa ya. Dan program yang dilaksanakan ini memang sudah mengacu pada hasil asesmen nasional. Jadi fokus utama kami untuk program intervensi literasi ini adalah ke satuan-satuan pendidikan yang hasil asesmennya berada di kategori 1, di level 1 dan level 2. Iya, cuma memang kalau kita mau jujur bahwa pelaksanaan program ini belum bisa mencapai seluruh satuan pendidikan karena itu tadi kembali ke alasan klasik ketersediaan anggaran, ketersediaan waktu, sehingga kami memang sangat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk bisa menyukseskan program literasi ini.
2: Sebagai ini juga ya, informasi mungkin ya Bu ya, karena saya mengikuti dari dulu ya dari Badan Bahasa, gerakan literasi, literasi nasional itu kalau nggak salah tahun 2016 Bu ya,
0: dimulai di 2016.
2: Badan Bahasa ya,
0: betul,
2: ya. Bukan dari yang lain gitu, jadi Badan Bahasa yang pertama menggerakkan membuat gerakan
0: literasi nasional
2: 2016 kalau nggak salah ya,
0: diluncurkan 2016
2: betul ya,
0: betul.
2: Jadi wajar kalau sekarang Badan Bahasa dan balai dan kantor-kantornya memang bergerak di literasi gitu. Jadi apa namanya, semangat terus nih seperti Bu Hera. Asiknya aplikasi, ada aplikasi itu betul-betul bisa ini terobosan ya, karena di lembaga lain mungkin belum ada Bu ya.
0: Belum untuk, jadi memang karena kan ya itu tadi berangkat dari fakta bahwa program literasi itu sudah sangat banyak dilaksanakan. Jadi kalaupun misalnya kita membaca atau mendengarkan informasi bahwa hasil penelitian, hasil survei mengenai kondisi literasi kita masih sangat rendah, mungkin itu menjadi sebuah fakta juga. Tetapi di satu sisi kita juga harus melihat dari sisi positif lain bahwa sebenarnya sudah banyak juga program literasi yang kita laksanakan. Yang menjadi masalah adalah gerakan bersama ini yang belum sepenuhnya terwujud seperti itu. Jadi melalui program ini kami berharap bahwa Badan Bahasa betul-betul bisa menjadi penggerak literasi yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, karena si APIK ini diharapkan nanti bisa menjadi sebuah aplikasi yang nanti bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa mendapatkan peta literasi di seluruh Indonesia.
2: Konvergensi Bu ya.
0: Iya, karena rencana pengembangannya nanti untuk bisa mendapatkan peta literasi untuk skala nasional seperti itu.
2: Dan terkonvergensi ya, jadi tergabung di sana semua.
0: Benar, iya.
1: Kalau intervensi yang dilakukan tadi yang diharapkan bahwa intervensi itu adalah masuk ke dalam ke dalam kantung-kantung literasi yang beberapa di sekolah,
0: satuan pendidikan yang masuk kategori
1: yang
0: satu,
1: resmi gitu ya. Betul. Nah, kan selama ini memang pendidikan seperti guru, murid ada membaca tentang literasi. Betul. Nah, intervensinya itu seperti apa nih, Bu?
0: Iya. Jadi memang sebenarnya sejak diluncurkan pada tahun 2016 gerakan literasi nasional ini kan sebenarnya sudah ada program 15 menit program literasi, gerakan literasi. Jadi 15 menit sebelum pelajaran inti dimulai. Tetapi ternyata program 15 menit membaca sebelum pelajaran inti dimulai ini juga belum terlaksana dengan baik. Dan ada kecenderungan bahwa program literasi di satuan pendidikan itu masih terkesan berada di dalam pagar. Jadi kalau berbicara mengenai literasi di satuan pendidikan, yang dianggap bertanggung jawab itu hanya siswanya, muridnya hanya pendidiknya. Nah, untuk bisa betul-betul meningkatkan kecakapan literasi ini harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Kan seperti itu. Nah, selama ini program literasi yang berjalan 15 menit sebelum pelajaran inti dimulai itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kalau kita mau jujur, beberapa satuan pendidikan pojok baca yang tersedia itu tidak semuanya menyediakan buku cerita atau buku-buku literasi. Yang disediakan adalah buku teks. Dan itu yang masih menjadi kendala. Nah, di dalam program Si Apik ini kami juga ingin mengubah konsep 15 menit sebelum pelajaran inti dimulai menjadi 30 menit membaca semesta. Ya, jadi sepertinya kalau waktu 15 menit itu sepertinya
2: buru-buru ya.
0: Tidak cukup gitu kan, jadi hanya terkesan asal gugur kewajiban gitu kan. Karena faktanya banyak program 15 menit sebelum pelajaran inti dimulai muridnya diminta ke pojok baca, gurunya entah kemana. Nah, dengan program Si Apik ini mengubahnya menjadi 30 menit membaca semesta, jadi diharapkan akan ada partisipasi murid dengan guru. Pendidik, bahkan yang namanya konsep 30 menit membaca semesta bukan hanya dilakukan di satuan pendidikan, tetapi bisa dilaksanakan di rumah. Jadi antara orang tua dan anak bisa membaca. Jadi konsep membaca semesta ini diharapkan juga bisa dilaksanakan di keluarga. Ya minimal 30 menit kita membiasakan literasi itu. Tidak selamanya harus membaca, tetapi mungkin orang tua menceritakan kisah, atau seperti zaman kita dulu kan, nenek dongeng kita sering mendongeng ke kita, dan paling sering nenek ya Pak. Nenek atau kakek kita, orang tua kita. Nah, mungkin kebiasaan ini yang harus kita tumbuhkan kembali melalui program 30 menit membaca semesta. Dan mudah-mudahan ini nanti betul-betul bisa berhasil. Rencananya kami akan melakukan uji coba juga nanti, karena ini kan baru ya, untuk 30 menit membaca semesta. Rencana kami akan melakukan uji coba ke satuan pendidikan, dan nanti kita akan melakukan evaluasi juga mengenai keberhasilan program ini.
1: Kalau Kang Tendi kurang 30 menit Bu, karena di samping membaca harus ada kopi, harus ada apa, lepet.
0: Iklannya yang banyak ya. Iklan yang banyak.
2: Tahu aja lah. Bu, membaca semesta itu maksudnya apa Bu? Semesta di situ kata semesta.
0: Iya. Nah, konsep semesta ini dimaksudkan karena kan ini adalah sebuah gerakan bersama. Jadi bukan hanya berfokus di satuan pendidikan, kan itu tadi kita harus mengubah paradigma itu bahwa kalau berbicara mengenai dunia pendidikan fokusnya hanya ke sekolah. Tetapi bagaimana kita bisa membaca secara benar-benar komprehensif dengan melihat dari berbagai aspek, sehingga program gerakan literasi dalam tiga ranah itu betul-betul bisa terwujud. Dari masyarakatnya, keluarganya, sekolahnya, dan membaca semesta ini juga bisa mengacu pada bagaimana pembiasaan kita untuk memberikan bahan bacaan yang beragam, untuk bisa menumbuhkan dan memperluas wawasan anak-anak kita, sehingga mereka nanti betul-betul bisa menjadi generasi yang literat seperti itu.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan konsep 30 menit membaca semesta ini nanti bisa berhasil dan benar-benar diimplementasikan bukan hanya di satuan pendidikan melainkan juga di keluarga dan juga masyarakat. Seperti itu.
1: Ini dari ada tanggapan nih dari dari Kang Nandi nih. Ibu Dokter Herawati dan akang-akang mengenai literasi cakapnya berbahasa. Pemerintah dan Balai Bahasa apakah sudah mengkampanyekan berbahasa di muka umum yang baik? Tapi kalau kita lihat orang nomor satu saja berbahasanya kalau lagi pidato memberikan bahasa yang sangat kurang baik. Pertanyaan gimana cara ibu mensosialisasikannya kepada anak-anak didik bahwa bahasa di depan umum yang begitu sangat-sangat kurang baik dan bagus.
0: Iya. Betul, ya. Walaupun ini sedikit agak keluar dari Si Apik, tetapi sebenarnya tetap ada benang merahnya. Betul. Karena itu terkait dengan literasi. Karena bagaimana kita mampu berbicara di depan publik, wicara publik itu juga bagian dari literasi ya. Betul. Dan memang kita tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa mungkin figur pejabat publik, saya tidak secara spesifik akan menyebutkan siapa ya, mungkin memang ada beberapa yang belum memberikan praktik baik menggunakan bahasa yang baik dan benar. Padahal sebenarnya seharusnya kalau kita berbicara mengenai pejabat publik harusnya sudah memahami juga yeah. bahwa ada peraturan yang mengikat itu di dalam Perpres 63 sudah diatur. Betul. Bagaimana ranah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk keperluan pidato resmi pejabat itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kami sudah senantiasa menyosialisasikan itu melalui program-program kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, khusus untuk wilayah Jawa Barat. Kami ada program pembinaan lembaga, ada program peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, semuanya itu untuk memberikan bekal kepada para pengguna bahasa Indonesia supaya mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Kalau untuk pejabat publik memang seharusnya bisa menyadari bahwa ada regulasi dan harus bisa berupaya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk berbahasa atau kemampuan wicara publiknya. Dan kami juga ada penyuluhan kebahasaan untuk bisa menguatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pengguna bahasa Indonesia itu sendiri. Tetapi ya mungkin masih ada beberapa yang mungkin belum menjadi contoh baik ya. Betul. Dan ini juga salah satu tantangan bagi kami, bagaimana kami senantiasa menyosialisasikan itu, memberikan pemahaman itu. Mungkin suatu saat perlu ada pelatihan khusus untuk wicara publik dari aspek kebahasaan.
2: Betul.
0: Seperti itu.
2: Bahkan kalau pejabat daerah harus bisa bahasa Sunda juga katanya. Yeah. Bahasa daerah. Bukan kalau daerah Jawa Barat ya harus bisa juga bahasa Sunda gitu dengan... Jadi jangan asal-asalan gitu.
0: Iya, dan mungkin bagi pejabat publik ya, kalau di kami untuk asesmen calon pejabat struktural itu memang sudah wajib memiliki kemahiran berbahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat UKBI.
2: Betul.
0: Nah, mungkin bagi pejabat-pejabat publik yang lain itu juga harus memiliki sertifikat UKBI. Betul. Mengapa? Karena itu salah satu alat untuk mengukur kemahiran berbahasa. Betul. Kita. Jadi itu sangat penting dan ini juga sangat erat kaitannya dengan literasi dan untuk edukasi kepada murid. Tentu saja kemarin pada saat kegiatan program diseminasi program kebahasaan dan kesastraan, saya juga sempat menyampaikan bahwa sebagai pendidik itu sangat-sangat penting untuk bisa memiliki kemahiran berbahasa, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa? Karena pada saat kita memberikan atau melakukan transfer pengetahuan kepada peserta didik, kepada murid-murid kita, tentu murid-murid akan cenderung melihat dan mencontoh bagaimana kita berbahasa, bagaimana sikap kita, sikap bahasa kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, kita harus bisa menjadi contoh. Jadi di satuan pendidikan memang menjadi sangat penting juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pendidik bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu untuk berbagai keperluan, kan seperti itu. Dan kami juga senantiasa melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini.
1: Ini masih ada tanggapan dari Mas Eri nih. Mungkin ini lebih ke real gitu ya. Selamat pagi Ibu dan Akang-Akang.
0: Selamat pagi.
1: Ibu narasumber katanya, saya sangat mendukung bila literasi dipacu untuk maju dan paham. Karena apa yang di zaman sekarang hampir semua serampangan, hampir tidak ada pola, baik kata bahasa maupun sopan santun. Ibu saya kadang ini komanya nggak ada. Jadi kalau ibu saya,
0: pemenggalannya tidak tepat gitu ya.
1: Ibu saya kadang prihatin sama generasi kekinian dikasih psikotes menyeluruh hasilnya sangat kurang dan belum pada mengerti penempatan tata bahasanya. Misalnya kata-kata cara menagih utang, ini menyindiran saya tuh.
0: Menagih utang gitu ya.
1: Supaya berhasil. Kata-kata cara menjawab ibu guru bertanya di WA agak polos katanya. Ini sudah lazim dilakukan dan bagaimana seharusnya?
0: Iya, nah itu tadi bagaimana kita mengembangkan kemampuan berbahasa kita. Jadi sebagai pengguna bahasa Indonesia seharusnya kita menjadi pengguna bahasa yang cerdas. Artinya kita harus tahu memilih dan memilah kata atau bahasa yang akan kita gunakan. Karena kalau kita berbicara mengenai bahasa ya, khusus untuk bahasa Indonesia ini, saya ingin membahas mengenai bahasa Indonesia, tentu kita harus tahu kapan kita menggunakan bahasa yang baik saja dan kapan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hmm. Tentu ini disesuaikan dengan ranah atau keperluan berkomunikasi kita.
2: Situasional, Ibu ya.
0: Situasional. Cuma memang saat ini yang kita lihat ada kecenderungan nih bagi para generasi-generasi sekarang, kemampuan berbahasa mereka cenderung disamaratakan gitu.
2: Betul.
0: Ya. Jadi ketika mereka berkomunikasi kepada teman-temannya, ketika mereka berbicara kepada gurunya juga cenderung sama gitu.
2: Iya.
0: Jadi apa ya, mungkin ada sedikit, saya tidak mau mengatakan ini dekadensi moral karena terkesan terlalu garis keras gitu ya, tetapi sepertinya ada sedikit perubahan mungkin karena apa ya, ada pengikisan jarak antara guru dengan murid. Misalnya hampir sama ketika seorang anak berbicara kepada temannya.
2: Iya.
0: Ketika anak-anak ditanya juga mereka cenderung bahasanya kan, mungkin kalau kita yang orang tua menilainya kok ini bahasanya sepertinya kurang santun gitu ketika berbicara. Betul. Dengan kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Nah, saya tidak tahu apakah memang karena ini pengaruh semangat zaman anak-anak sekarang atau mungkin karena memang sudah terpola dengan pola komunikasi seperti itu. Jadi memang apa ya, sedikit ini menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Jadi ada beberapa pergeseran pola komunikasi yang kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu mungkin sedikit berbeda. Betul. Kalau kita dulu berkomunikasi dengan guru kan harus memikirkan saya harus jawab apa, ini sudah sopan apa belum. Betul. Gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan jawabannya cenderung ya sudah sama saja gitu. Betul. Bahkan ketika seorang anak berbicara kepada gurunya, seorang murid berbicara kepada guru juga cenderung menggunakan kata aku. Sementara kalau kita dulu di zaman kita dulu aku itu terkesan apa ya, kecuali
2: aku
0: kalau sangat
2: ya.
0: aku gitu.
2: Saya menduga ini, aduh pentam jadi ini, jadi berkomentar juga ya.
0: Saya menduga
2: gini, mereka punya kurang tadi kalau sebut literasi ya literasi lah, tapi lebih kurang dalam pemahaman dan penguasaan di kosakata. Karena komunikasi mereka lebih banyak dengan teman dan gadget.
0: Gawai. Betul.
2: Coba lihat gawai sekarang, mau tua mau ke muda kan bilangnya kamu.
0: Iya, cenderung gitu. sama gitu penggunaan ya. Diksinya cenderung
2: diksinya,
0: sama
2: gitu. Iya. Jadi ya sudah. Mereka yang masuk di mereka juga ya kamu aja. Sama aja mau orang tua mau ke anak, ke teman atau kamu gitu. Jadi ya seperti aku dan kamu gitu. Iya. Seperti ya, tidak ada lagi Anda dan sebagainya. Iya. Dan sebetulnya kan di dalam bahasa Indonesia walaupun tidak seperti bahasa Sunda ada unda kusuk, tetap aja sebetulnya
0: tetap ada sebenarnya, tetapi dalam sistem
2: gitu ya?
0: Honorifik.
2: Betul.
0: Ya, sistem honorifik, dan ini yang sudah jarang diketahui oleh anak-anak kita, penutur-penutur.
2: Betul.
0: Muda ini, ya itu tadi mungkin karena ada perubahan semangat zaman, lalu mungkin karena kebiasaan mereka berkomunikasi sudah seperti.
2: Betul.
0: Itu
2: juga
0: dan
2: media juga nih Bu ya.
0: Iya, dan ya, dan salah satunya itu tadi mungkin kemampuan mereka untuk menguasai diksi atau pilihan kata itu ya memang sedikit kurang gitu, sehingga memang kehadiran orang tua, kehadiran pendidik juga sangat penting karena ini sebenarnya bagian.
2: Betul.
0: Dari literasi, bagaimana pendidik itu memberikan contoh berkomunikasi.
2: Betul.
0: Bagaimana orang tua memberikan contoh berkomunikasi itu akan cenderung ditiru oleh anak-anak.
2: Betul.
0: Kita, dan mungkin melalui pembiasaan atau praktik baik seperti itu akan menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi anak-anak kita.
2: Yeah.
0: Ya, mereka akan mencontoh, oh ternyata kalau berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati harusnya menggunakan kalimat yang lebih sopan.
2: Betul.
0: Kan seperti itu, dan ini memang perlu apa ya, latihan sebenarnya. Perlu pembiasaan bagaimana kita menjadi pengguna bahasa yang cerdas itu tadi, yang mampu memilih dan memilah bahasa yang akan kita gunakan seperti itu.
2: Dan penting juga mungkin bukan hanya pembiasaan, jangan ada pembiaran ya Bu ya.
0: Iya,
2: ketika
0: betul.
2: Ada anak-anak yang mulai berkata kamu ke orang tua itu udah nggak boleh gitu misalnya kayak
0: ya,
2: gitu
0: ya. tidak sopan
2: itu dan kayak gitu. Kalau sekarang kan sepertinya biasa-biasa aja tuh dianggap semua orang tua juga
0: cenderung dinormalisasi.
1: Sah-sah saja
0: ya.
1: Ini dari Kang Doni nih, satu lagi nih. Betul, minat baca atau literasi ilmu itu sangat menurun. Ini bisa tercapai dengan intervensi kebijakan satuan kerja tentang dan harus dinaikkan kelas atau nilai itu yang sangat tidak relevan dengan mutu pendidikan. Mohon komentarnya Bu katanya.
0: Iya. Ya memang ya kalau kita berbicara mengenai apa ya permasalahan dalam dunia pendidikan kita memang cenderung kompleks ya. Yeah. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai kondisi literasi ini sendiri, fakta yang ada di lapangan ada beberapa satuan pendidikan murid SMP belum bisa membaca. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin kan ada kebijakan bahwa anak itu tidak boleh tinggal kelas.
2: Betul.
0: Dan mungkin ada salah satu kendala yang kita hadapi itu tadi masih belum siapnya pendidik kita untuk melakukan transfer pengetahuan sesuai dengan berbagai kebutuhan peserta didik. Yeah. Kan seperti itu. Dan kalaupun anak-anak kita sudah bisa membaca, permasalahannya adalah mereka hanya mampu membaca secara dalam konsep membaca yang hanya sekadar membaca, tetapi mereka belum mampu untuk betul-betul memahami apa yang mereka baca. Kan seperti itu. Dan masih sangat banyak, masih sangat banyak terjadi yang seperti itu, kesenjangan-kesenjangan seperti itu. Di satuan-satuan pendidikan, ada murid yang mungkin belum bisa membaca tetap akan naik kelas. Lalu karena ada pikiran mereka mungkin tidak mungkin kita tidak naik kelas sehingga kurang kesadaran untuk bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk betul-betul bisa atau mampu seperti itu untuk mengejar
2: mengejar
0: prestasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan ya memang sebenarnya banyak faktor ya, artinya kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita tidak bisa hanya menyalahkan satuan pendidikan, tetapi mungkin peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Dan belum lagi itu tadi ketersediaan bahan bacaan yang menarik juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala di situ.
2: Tapi ada juga ini Bu ya, yang saya dengar juga nih dari di literasi numerasi mungkin ya, tentang berhitung nih. Pola berhitung sekarang beda katanya dalam pengajarannya. Misalnya 7 kali 7 si anak terus 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Ini saya baru dengar aja ya. 7 tambah 7 tambah 7. Kalau dulu zaman kita kan dihafal ya.
0: Hafalan.
2: Dalam bahasa Sunda perkalian, kalau bahasa Sunda mah raraban namanya. Saya harus menghafal 7 kali 7 49. Jadi semua tuh udah tahu udah dalam ini. Nah, kalau sekarang harus dihitung 7 kali 7 sama 7 tambah 7 tambah 7. Jadi si anak tuh jadi lambat dalam berpikir. Konon seperti itu ya,
0: mungkin dari apa ya, mungkin dari pengaruh apa ya metode pengajarannya ya, yang sedikit berbeda.
2: Salah satunya Bu ya, kan menurut Ibu faktor tadi kan banyak
0: sekali. Sangat banyak.
2: Di numerasi jadi di dalam berhitung ternyata sekarang polanya seperti itu, metode pengajarannya seperti itu. Jadi si anak tuh jadi lambat gitu dalam berhitung juga gitu.
0: Dan kalau berbicara mengenai konsep membaca, pembiasaan membaca, ternyata metode membaca juga sebenarnya sangat banyak, tetapi yang mungkin yang sudah kita terapkan di satuan-satuan pendidikan itu mungkin hanya terbatas satu atau dua metode yang diterapkan.
2: Betul.
0: Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita terapkan untuk bisa menjadi apa ya stimulus untuk menumbuhkan minat baca anak-anak kita. Nah, mungkin yang ini juga salah satu aspek yang perlu kita perkenalkan ke satuan-satuan pendidikan. Jadi selain membaca nyaring atau mungkin metode membaca lain, ternyata ada misalnya membaca apa sih istilahnya, membaca teatrikal atau membaca seperti apa yang mungkin itu bisa lebih menarik untuk menumbuhkan minat baca anak-anak kita. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur ya, dengan adanya kemudahan teknologi informasi saat ini, sepertinya tidak masuk akal kalau anak-anak kita tidak menjadi literat. Karena dengan kemudahan sarana-prasarana, fasilitas, tetapi yang menjadi masalah adalah minat anak-anak kita yang belum sepenuhnya ada. Jadi ini yang perlu kita tekankan di dalam penumbuhan budaya literasi, lalu kemampuan literasi dan numerasi, dan mungkin memang perlu ada evaluasi juga terhadap metode pengajaran yang sudah kita laksanakan. Tetapi sebenarnya melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui program pembelajaran mendalam, itu sebenarnya sudah sangat-sangat sesuai ya untuk bisa menumbuhkan budaya baca tulis itu. Bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan mewujudkan yang namanya literasi, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, karena dengan konsep pembelajaran mendalam itu yang berkesadaran, kan seperti yeah. itu, yang bermakna, yang menyenangkan, itu sudah menjadi sebuah paket yang komplit, yang lengkap, yang bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi literat. Namun sekali lagi yang menjadi permasalahan adalah implementasinya yang belum sepenuhnya benar-benar dilaksanakan. Betul. Sesuai dengan konsep yang sudah didesain yeah. seperti itu.
1: Sebelum ke Apik ya Bu ya. mungkin yang tadi disebutkan ada THI dan lain sebagainya. Kita kan hanya meminta, misalnya ditulis di situ, tolong buatkan surat resmi buat anu-anu-anu. Gitu. Kan itu dia mungkin tidak pernah baca dulu, langsung kirim. Apakah itu salah satu kendala bahwa itu yang akan menjauhkan kita dari literasi?
0: Sebenarnya dengan hadirnya akal imitasi atau kecerdasan artifisial, sebenarnya itu malah bisa menjadi salah satu aspek yang mempermudah kita. Mengapa? Kalau kita bisa menjadi literat, menjadi pengguna aplikasi itu yang cerdas, mengapa? Kita bisa menghasilkan misalnya nih meminta membuat tulisan atau puisi atau artikel singkat, ketika prompt atau perintah yang diberikan itu tepat, itu akan memberikan data, menyajikan data yang akurat juga. Jadi sebenarnya kemampuan literasi juga dituntut di situ. Sebenarnya bisa kita manfaatkan, artinya kita melihat dari aspek positifnya, artinya dengan adanya kecerdasan artifisial saat ini itu tentu sangat-sangat memudahkan kita. Misalnya kita akan membuat presentasi, dalam hitungan detik, hitungan menit, kita bisa mendapatkan naskah presentasi yang sangat bagus, bergantung pada perintah atau prompt yang kita berikan. Nah, kalau kita mampu mendeskripsikan itu secara detail dengan bahasa yang jelas, kita juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi sebenarnya itu memang selalu ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatif. Mungkin dari segi penumbuhan minat atau budaya literasi anak-anak kita, mungkin salah satu dampaknya adalah mereka jadi dimanjakan oleh kemudahan itu, sehingga dalam tanda petik mereka tidak lagi menggunakan otak mereka sendiri untuk berpikir karena adanya kemudahan itu. Tetapi di satu sisi itu sebenarnya bisa memberikan dampak positif. Betul. Ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan bijak, kita bisa memanfaatkan itu dengan cerdas, dan untuk bisa memanfaatkan itu dengan cerdas atau aplikasi-aplikasi itu dengan cerdas, tentu dituntut kemampuan berbahasa atau literasi yang sangat bagus. Yaitu tadi, kalau kita memberikan prompt yang asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Kita menggunakan bahasa yang tepat, yang akurat, hasilnya juga akurat. Seperti itu.
2: Jadi kalau menurut saya sih, Kang Angga ya, untuk Neng Ai ini memang kita harus harus ini ya. Pertama, jadi ada tadi kalau Kang Angga tuh bilang di akhir ya, jadi setelah jadi langsung kirim gitu. Dan Ibu mungkin di awal ya, ketika bikin prompt-nya gitu. Jadi memang betul sih. Jadi saya kira ketika kita menggunakan AI atau akal imitasi, akal-akalan. Jadi di awal kita harus punya imajinasi. Membikin, kalau mau cerita storyline-nya seperti apa nih, detail-detailnya itu kan perlu kecerdasan juga buat kita gitu, nggak asal-asalan gitu.
0: Perlu kemampuan literasi
2: di situ. Kita punya pengalaman, punya apa dan sebagainya. Nah, kemudian setelah jadi, mungkin kita belum lengkap tuh tadi ya. Setelah hasilnya itu kan kita bisa lihat lagi.
0: Harus ada suasunting.
2: Makanya mereka menyediakan ada ChatGPT misalnya, menyediakan editingnya. Ini ada editing, boleh diubah lagi tuh, nanti gimana? Sok periksa dulu deh gitu. Nah, kadang-kadang memang kita lupa tuh. Gitu. Orang-orang kita kan kebanyakan punya apa, tradisi instan ya, Bu ya.
0: Iya, dan cenderung itu terlalu percaya, padahal sebenarnya di situ juga sudah ada apa disclaimer ya, ada penjelasan bahwa AI bisa saja salah, kan seperti itu, atau ChatGPT bisa saja salah, sehingga sebenarnya kita sebagai pengguna juga harus literat, artinya meskipun sudah disajikan data yang kita minta, kita juga harus melakukan pengecekan silang terhadap data-data yang disajikan itu, karena ya itu tadi kan kecerdasan imitasi artifisial atau akal imitasi itu kan mereka menyediakan data dari korpus yang sudah tersedia, kan seperti itu. Jadi berdasarkan perintah yang kita berikan, mereka menyediakan itu. Jadi ini sebenarnya terkait juga dengan literasi ya, Kang Dendi ya, dengan Kang Angga ya.
2: Jadi belum tentu yang mereka itu kan cocok gitu. Betul. Gitu. Kira-kira gitu. Kalau memang mau menggunakan AI, Artinya bukan haram Ibu ya? Ya
0: itu. Tidak diharamkan, tetapi haram. Kita harus menggunakan itu secara cerdas dan bijaksana. Ah. Bukan bijak sini ya. Iya, bijaksana.
2: Bahasa kalau Jakarta bijaksono ya.
0: Bijaksono. Bukan di Jawa ya kan ya.
1: Sunda bijaksana.
0: Bijaksana.
1: Iya. Kang Deddy masih ada?
2: Udah. Sudah.
1: Karena memang waktunya sudah. Di akhir
0: dan tapi, sangat menarik kasih, ya dia tidak terasa kasih. Ya waktu kita ya
1: pertanyaan terakhir Bu Hera ya. Tentang bagaimana tujuan si Apik ini nantinya
0: ya jadi tujuan akhir dari si Apik sebenarnya si Apik ini ada beberapa tahapan jadi untuk tujuan jangka pendeknya itu kami menghasilkan sebuah dashboard si Apik lalu ada instrumen untuk menilai kecakapan literasi para pendidiknya lalu untuk jangka menengah nanti akan terbangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan tujuan jangka panjang kami berharap bahwa melalui program literasi yang dikemas dalam si Apik ini nanti bisa menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan terutama bagi pemerintah daerah khusus untuk bidang literasi karena sampai dengan saat ini kan khusus untuk bidang literasi itu belum ada kebijakan pemerintah daerah khusus untuk literasi. Nah harapan kami dengan adanya program si Apik ini nanti bisa menguatkan peta jalan gerakan literasi nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nanti bisa menguatkan dan bukan hanya sebatas kebijakan tetapi dengan adanya si Apik ini bisa menjadi bahan rekomendasi nasional supaya bisa dilaksanakan di semua provinsi program-program literasi yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan artinya program literasi dengan partisipasi semesta ini nanti bisa menjadi bagian dari kebijakan nasional dan sekaligus bisa menjadi dasar untuk penerbitan kebijakan di daerah khusus mengenai literasi sehingga upaya kita untuk mencetak generasi emas berkualitas di tahun 2045 nanti generasi yang literat benar-benar bisa kita wujudkan dan bukan hanya sekadar slogan tetapi bisa menjadi sebuah impian yang terwujud seperti ya. Itu.
2: Amin.
1: Ya. Kang Deddy ada yang ingin disampaikan?
2: Enggak ada, cuma satu ini aja ya. Dari kalau saya bukan mimpi Bu, cita-cita Bu.
0: Cita-cita.
2: Kalau mimpi itu tidur.
0: Oh iya ya. Iya, kita ralat berarti cita-cita yang terwujud gitu. Harapan yang terwujud, harapan yang terwujud. Ya.
2: Karena kalau impian bisa sambil tidur itu.
0: Iya. Berarti harus tidur dulu ya kalau mau mimpi. Ya. Karena tidak mungkin mimpi kalau tidak tidur ya kan ini. Ini sangat menyenangkan.
1: Baik, terima kasih pagi ini yang cukup menyegarkan dengan pembahasan yang cukup relevan dengan saat ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Kelight. Mari kita tingkatkan literasi. Terima kasih Dr. Herawati SSMA.
0: Beliau adalah lengkap.
1: Lengkap ya. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
0: Terima kasih
1: atas waktunya dan informasinya untuk kita semua. Terima kasih Kepala Literasi
2: kepala
1: literasi untuk Kilat. Terima kasih juga sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung bertanya memberi komentar. Terima kasih cukup menarik pembahasan kita. Tuh, ternyata masih ada lagi.
0: Oh.
1: Biar nanti dibahasnya di lain waktu.
0: Iya nanti kasih, bisa kita jawab di luar waktu diskusi ya, pagi.
1: Iya. Ya. Oke terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: You better think again.
1: She show better, girl.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan.

dalam Panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10

100 juga masuk ke Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Di 28 Juli saya Vivi Salvia Kusman bisa menemani Anda hari ini, dan pastinya ada di antara Anda yang berulang tahun hari ini ya. Saya buka request nih hari ini sampai pukul 2 siang saja di Tel-Tel, karena nanti pukul 2 siang nanti akan ada host YouTube, maksudnya live YouTube bersama dengan Terengginas Jaya ya, PT Terengginas Jaya. Jadi nanti bersama dengan host Wanda Wardani, nanti Anda bisa simak perbincangannya sahabat Kelight. Jadi saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja. Silakan Anda bergabung di 0812 203 1972. Selamat makan siang untuk Anda, dan saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. You know.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Rata 7,1 KLIN FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat KLIN, 22 menit lepas saya pukul 2 siang. Pukul 12 siang. Pukul 2 siang sih, maksud saya pukul 2 siang nanti ada Wanda Wardani bersama dengan Pak Warsino selaku direktur dari Trengginas Jaya, dan juga ada Pak Sujamro selaku manajer bisnis proses outsourcing dari Trengginas Jaya membangun bisnis multi usaha. Nanti Anda bisa simak perbincangannya Selasa 28 Juli 2026 ini. Nanti link YouTube-nya akan dibagikan ya pukul 14.15 sampai dengan pukul 15.15 ya. Dan sekarang ini sudah ada Mas Zaki Haida Rusli yang sudah diputarkan lagunya Mas Zaki, lagu dari NSYNC dengan I Drive Myself Crazy. Siapa yang gak tahu NSYNC, remaja tahun 90-an. Tapi remaja-remaja sekarang, aduh remaja bahasanya, maksudnya Gen Z gitu ya, anak-anak sekarang itu juga tahu NSYNC. Kenapa? Karena ya begitu itu ya, maksudnya lagu-lagu yang hits tahun 90-an tuh ada lagi di TikTok dan sejenisnya begitu. Jadi anak-anak sekarang tuh ya tahu juga NSYNC, Backstreet Boys, New Kids on the Block, dan lain-lain gitu. Ya itulah ya. Tapi bagi kita begitu ya, maksudnya saya ini mah ya, yang mengalami masa remaja tahun 90-an ketika boys band itu, Westlife dan lain-lain itu sedang jaya-jayanya, ya pastinya beda ya ketika mendengarkan NSYNC dulu dan sekarang gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya juga gitu, ini si Justin Timberlake, ini begini gitu ya. Dan NSYNC itu boys band yang cukup populer begitu ketika tahun 90-an. Dan sebagai remaja tahun 90-an ketika itu, ya akhirnya berceritalah tentang situasi tahun 90-an di masa lalu pada anak-anak sekarang, ya gak sih? Anda juga pernah gak ngalamin kayak gitu ya, Mas Andi Kustejo? Alasan limeriknya ditunggu ya Mas Andi, sebentar akan saya hadirkan. Tapi satu informasi dulu untuk Anda nih dari BPR Gunadana Mitra Sembada Sahabat Kelight. Kalau misalnya Anda yang lagi butuh dana cepat gitu ya, silakan Anda datang langsung aja ke Naripan nomor 70 Bandung, BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan BPRGM. BPRGM ini di sana kita bisa nabung karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu ya itu tadi, kalau misalnya Anda butuh kredit di BPRGM, prosesnya gampang, syaratnya gampang aja, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dan agunan, dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun juga BPRGM siap membantu Anda. Jadi keren banget kan ya BPRGM ini. Untuk sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, segera datang saja ke BPRGM GM, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-285-8761. Sekali lagi 022-42-22-464 atau 0821-285-8761.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung Inspiring Sound, sahabat K-Light. Baik, itu tadi dari Kin dengan Saat-saat Bersamamu. Dan ya ampun. Untuk Anda yang mau tanya-tanya kalau ini lagunya apa, ini lagunya apa, nggak selalu bisa saya jawab dengan cepat ya, karena memang banyak sekali WA yang harus saya jawab untuk balas yang mau request. Jadi kalau nggak request, hanya nanya ini lagu apa atau lagu apa, ya nanti dijawabnya ya. Oke, okay, baik. Itu tadi dari Kin, Mas Iki Adrian Sahar, Saat-saat Bersamamu dari Kin. Baik, itu tadi Make It My Own juga dari Mas Sandi Kustejo, Kang Apeh, lagunya sudah akan saya persiapkan. Dari Air Supply dengan I Can Let Go, dan juga ada Mas Herman, Sleeping Child, Michael Learns to Rock. Tapi sebelumnya, ini ada Dasri untuk Anda.

0: Jabar Now. Berita yang dihimpun dari Redaksi PNS Inspiring Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
2: Pemisahan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak ke jari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
3: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban. Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
6: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
3: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
7: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
8: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
7: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis dua orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipinsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
9: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan masih perlu melakukan pendalaman.
7: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026, Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
10: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
11: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya, seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
10: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari.
3: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
3: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
13: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
1: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
13: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
14: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
15: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
14: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. You Decorated My Life, You Decorated My Life dari Kenny Rogers, yang membawa kita di 29 menit lepas dari pukul 1 siang ya. Pak Idong, sahabat Idong sudah diputar, dan juga tadi sebelumnya ada satu new entry dari Budi Doremi yang enak banget ya, ada untukmu, itu bisa Anda request sahabat Kelight. Terus juga ada Pak Sugi, Richard Koshante sudah diputar, Just For You, dan juga ada Marisa Walesh dengan Tomorrow dari requestnya Ibu Edit yang cantik. Sudah diputar ya Bu Edit ya. Dan juga saya buka requestnya sampai jam 2 siang aja, karena jam 2 nanti akan ada YouTube bersama dengan Trengkinas Jaya membangun bisnis multiusaha bersama dengan hostnya Wanda Wardani ya. Jadi nanti Anda bisa simak. Jadi ya itu, saya buka requestnya sampai pukul 2 siang aja. Mbak Dian Derwati, lagu Bruno Mars-nya Treasure, itu salah satu lagu favorit saya juga. Ditunggu, nanti akan saya hadirkan. Lalu kemudian juga Kang Apeh, tadi lagunya sudah ya. Dan juga sahabat Jul, lagunya Christopher Cross dari dengan Sailing, ditunggu nanti akan saya putarkan. Dan juga ada Mbak Nabila yang suka dengan Daniel Sahuleka, You Make My World So Colorful, itu juga salah satu lagu favorit saya. Dan sepertinya sudah lumayan penuh ya requestnya, karena saya buka request sampai jam 2 siang aja. Jadi cuma tersisa 2 slot lagu lagi. Silakan untuk Anda bergabung sahabat Kelight di Tel Total di 0812-203-1972 di tengah tariknya cuaca kota Bandung yang lumayan panas sahabat Kelight. Tapi mudah-mudahan hati Anda, diri Anda, jiwa Anda tetap dingin dan tetap semangat ya sahabat Kelight. Happy yang paling pasti.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: 107.1 FM.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Mas Usman kemana aja, sehat-sehat selalu ya. Ten Shop boleh, kalau Ten Shop ada, ya yang lainnya gak ada. Nanti ditunggu ya, lagunya akan sebentar dihadirkan. Dan ada Mas Dedi juga, lagunya Celine Dion nanti akan juga dihadirkan. Dan sahabat K-Light sudah penuh ya requestnya sampai pukul 2 siang. Karena seperti biasa yang tadi saya sampaikan, sudah jam 2 siang Jurnal PRSNI akan ada YouTube bersama dengan Trengginas Jaya. Jadi nanti Anda bisa simak perbincangannya begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama satu persatu akan saya hadirkan. Dan terima kasih banyak ya Mas Usman dan juga untuk Mbak Nabila, Bang Jul, Mas Dedi Sopian dan yang lain-lain yang sudah bergabung. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi hari apa ya, besok. Doakan kita semuanya besok bisa tetap terus menemani Anda. Nanti bisa simak perbincangan live YouTube dan totalnya udahan dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,1 KLR FM Bandung's Inspiring Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kilight. Senang sekali saya Wanda Wardani menemani siang hari Anda. Dan saat ini kami sedang berada di area Telkom University, tepatnya di kantor PT Trengginas Jaya. Ya sahabat Kilight, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol satu jam ke depan yang tentu saja bisa Anda simak selain melalui siaran radio kami di 107,1 FM, juga disiarkan secara live melalui YouTube kami Kilight FM Bandung dan juga streaming di www.klite.id. Nah sahabat Kilight, pada kesempatan siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai PT Trengginas Jaya, anak perusahaan dari Yayasan Pendidikan Telkom, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan yang terus berkembang dengan berbagai lini usaha dan berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi dunia bisnis atau juga kebutuhan masyarakat. Nah sahabat Kilight, kita akan mendengar gambaran lebih jauh tentang perusahaan ini atau juga mengenal berbagai layanan yang mungkin Anda atau perusahaan Anda butuhkan. Jadi pastikan Anda terus menyimak kami, siapa tahu ini akan menjadi solusi bagi Anda melalui PT Trengginas Jaya. Oke, dan saat ini bersama saya sudah hadir Bapak Warsino SEMM Kiwa. Beliau adalah direktur dari PT Trengginas Jaya. Apa kabar, Pak War?
1: Baik, Pak War, alhamdulillah. Ya, benar, ya, Pak?
0: Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak, kita sudah diundang ke kantor Bapak nih di sini. Ya. Oke, kemudian hadir juga bersama kami ada Pak Sujamro SIPSH selaku manajer bisnis proses outsourcing dari PT Trengginas Jaya. Apa kabar, Pak Jamro?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol sahabat Kilat mengenal lebih jauh mengenai PT Trengginas Jaya, tapi sebelumnya boleh ya Pak Warsino dulu mungkin nih cerita gambaran siap mengenai Trengginas Jaya ini bagaimana?
1: Siap, terima kasih Teh Wanda ya, panggilnya ya, biar lebih akrab.
0: Boleh
1: ya,
0: Pak.
1: Oke, terima kasih sahabat Kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, salam kenal. Kami dari manajemen PT Trengginas Jaya. Saya Pak Warsino dan rekan saya Pak Sujamro selaku manajer bisnis outsourcing. Kami PT Trengginas Jaya ini adalah salah satu company di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, di mana ini masih lingkup Telkom Group ya. Kami berdiri tahun 2012 dan operasi di tahun 2013, di mana kami adalah perusahaan terus terang mensupport YPT Group. Apa itu YPT Group? Yayasan Pendidikan Telkom, di mana Yayasan Pendidikan Telkom ini memiliki kurang lebih hampir 80 company lembaga pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, di mana PT Trengginas Jaya ini adalah salah satu company yang memiliki bidang usaha sesuai dengan tema ya, membangun bisnis multi usaha. Bidang usaha kami memang ada tiga kelompok besar. Yang pertama adalah outsourcing, di mana outsourcing ini dikemendanin oleh Pak Sujamro, rekan tiga. Dan ada bidang lagi, bidang properti, ada manajer Pak Arisan. Dan di bidang trading maupun retail. Nah, memang di dalam bidang-bidang ketiga tadi ada lebih sub bidang-bidang lagi ya. Misalnya outsourcing itu ada pengelolaan tenaga kerja dari sisi tenaga support, yaitu SAPAM, cleaning service, driver, administrasi, OB, dan lain-lain. Namun dari sisi pengembangan bisnis, kami juga mengembangkan bisnis dari sisi pengelolaan tenaga ahli ya. Tenaga ahli di sini adalah terutama kami mempromosikan bahwa Yayasan Pendidikan Telkom ini ada Telkom University, di mana lokasi saat ini kita di kawasan pendidikan Telkom University. Di Telkom University ini ada 7 fakultas. Nah, kami mengelola, ikut berkontribusi menyalurkan alumni-alumni untuk industri. Nah, ini bidang outsourcing, ada tenaga support maupun ada tenaga ahli, di mana kami juga membantu menyalurkan alumni tadi ya.

0: properti. Properti ini ada membangun gedung, ada renovasi gedung, ada interior. Bahkan pengalaman kami, karena kami tadi mencupot hampir 80 lembaga pendidikan di Yayasan Pendidikan Telkom, pengalaman kami membangun sampai di ujung timur ya, di Ternate ya, ini luar biasa. Kami sekaligus ini mempromosikan Ternate ini Bu, Mbak Wanda. Jadi Ternate itu kita punya lembaga di sana, kita membangun di sana, dan luar biasa ya, Indonesia itu sangat indah lah suasana di sana ya. Dari bidang pengadaan dan trading ataupun retail, kami ada pengadaan barang, di mana kebutuhan-kebutuhan lembaga pendidikan lah khususnya lah ya. Di situ sekaligus kita juga menyediakan retail, beberapa toko di kawasan pendidikan, ada juga di yang di Sumur Bandung, kantor pusat kita. Kantor kita memang ada dua, ada yang di Sumur Bandung, ada yang di kawasan pendidikan Telkom. Mungkin itu Mbak secara sekilas, Teh Wanda, profil kami maupun bidang-bidang usaha yang kami milikin sesuai dengan tema hari ini ya, membangun bisnis di multi usaha.
1: Iya.
0: Sangat relatif sekali gitu, Teh Wanda.
1: Jadi memang multi usaha ini tadi garis besarnya ada 4 ya Pak Maria. Jadi tadi di outsourcing, kemudian properti, pengadaan, dan juga retail bisnis ya. Iya. Dan sahabat Kelet, ini untuk Anda penting loh, karena sekarang tuh cari vendor yang trusted gitu ya, itu susah ya Pak.
0: Betul,
1: ya. Dan
0: betul.
1: Tadi Pak War juga udah cerita, apalagi untuk lokasi-lokasi tertentu yang mungkin masih susah nyari vendor yang lengkap, yang bisa trust, dan tadi sampai Ternate pun masih bisa dijangkau dengan baik dari PT Trengginas Jaya ini. Nah, tentunya untuk bisa memiliki multi usaha kayak gini, juga perusahaan ini harus punya kiat-kiat yang bagus ya, effortnya untuk bisa membangun seperti ini. Itu kiatnya apa nih kira-kira Pak Warat?
0: Yeah.
1: Nanti Pak Jamro ada harus jawab juga ya.
2: Silakan Pak Warat.
0: Oke, memang dalam mengelola ini kami bergabung di PT Trengginas sudah dari tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: Jadi secara karakter karyawan ataupun lika-liku bisnisnya sudah cukup menguasain lah dari sisi ini ya, memanage perusahaan ya. Yang jelas kiatnya, karena kita harus mengelola perusahaan itu harus dengan, pertama harus dengan kekompakan karyawan ya.
1: Yeah.
0: Kekompakan karyawan. Selain itu kita juga harus meningkatkan skillnya karyawan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing ya. Kita setiap tahun memang kita mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ataupun menambah wawasan dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu jelas ya, kalau dari sisi pengalaman maupun mitra maupun revenue, alhamdulillah lah, kami cukup ya, istilahnya dari sisi nilai rupiah revenue-nya ya rata-rata di 200 miliar Teh Wanda.
1: Waduh, mantap.
0: Ini ya, udah menjadi kebanggaan kita ya. Dari situ kami memang terus berinovasi, harus berkreasi, karena kami setiap tahun pasti ya perusahaan itu dituntut dengan target-target ya. Dari situ kami mencoba ya, bagaimana memanage perusahaan ini agar terus tumbuh dan berkembang. Salah satu strategi kami menyatukan, kami mempunyai, kalau sekarang kan nggak, udah umum ya, WA Group ya.
1: Yeah.
0: Di situ namanya juga solidaritas ya, kami menyatukan lah ya, kalau solid itu kan menyatukan dari pikiran, energi, maupun hati ya. Selain itu kami juga mempunyai kebanggaan Teh Wanda ya, karena kami meyakinin lah ya, keberhasilan perusahaan itu tidak lepas dari ridhonya Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
0: Jadi kami memang salah satu motivasi ya, ataupun kiat, pertama tadi kesulitan, kita harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah kita adakan kegiatan tilawah setiap pagi, Teh Wanda.
1: Masya Allah, keren banget tuh Pak.
0: Mungkin
1: ya,
0: itu.
1: Seimbang ya jadi ya.
0: Pak Jamro, monggo silakan ada tambahan.
1: Iya.
2: Ya. Salah satu kiatnya mungkin juga membangun kepercayaan ya dari klien. Jadi kepercayaan, trust itu juga penting ya. Jadi kalau kita bangun trust ke klien ya, kita kan dari 2013 nih yang tadi disampaikan Pak War, itu udah berjalan sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah ya, klien kita bukan hanya di internal grup YPT saja, kemudian ada Telkom Group dan termasuk juga beberapa klien dari swasta juga. Nah, salah satu yang memang kita harus tetap dipupuk ya memang trust tadi. Jadi apa-apa yang memang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sesuai dengan kontrak kerjasama harus kita komitmen, gitu ya, komitmen trust.
1: Padahal itu tadi jadi pertanyaan saya berikutnya tuh, karena bedanya sama perusahaan sejenis itu apa yang bisa membuat klien-klien itu lebih memilih PT Trengginas Jaya Trust itu tadi?
2: Salah,
1: ya,
2: satu
1: ya, itu. Salah satu ya, salah dua, tiga, empatnya apa berarti Pak? Selain Jaya mungkin juga maintenance-nya yang
0: mungkin
1: baik.
0: Mungkin ya ini ya, karena kan kami itu di lingkungan Telkom Group ya.
1: Ya itu udah trust juga dari namanya Pak ya.
0: Dari namanya trust. Ya, yang kedua kami memang selalu berimprovisasi dari sisi service of excellence, dari sisi layanan berbasis teknologi, karena salah satu visi misi kami kan kami memberikan layanan berbasis teknologi gitu ya. Gitu, Mbak.
1: Tapi pasti dalam perjalanan dari 2013 nih sampai 2026 adalah tantangannya. Tantangan paling besar tuh apa tuh Pak War, Pak Jamro? Dan gimana cara mengatasinya sampai bisa? Kan harus lebih baik dari sebelumnya ya.
0: Kami memang terus terang dunia bisnis pasti banyak tantangan ya. Apalagi bidang kita ini bidang yang umum lah ya. Di Jawa Barat aja mungkin lebih dari 100 perusahaan alih daya ya. Jadi kami memang di sini sesuai dengan tema ya, membangun bisnis yang bervariasi ya. Nah, di situ jelas ya, selain tantangan tadi mitra-mitra ataupun klien-klien yang kadang beralih dari kita, mungkin ada kekecewaan sedikit tapi langsung beralih gitu ya, itu salah satu tantangan. Keduanya kompetitor kita tadi yang cukup signifikan ya. Makanya kami karena bidangnya bidang jasa terus mencoba untuk terus mengimprovisasi, memperbaiki layanan sehingga kami mengutamakan kepuasan customer gitu ya. Begitu.
1: Begitu ya, Pak Jamro juga sama mungkin atau ada yang ditambahkan?
2: Sama
1: ya. Tapi kalau lihat dari 4 lini bisnis ya Pak ya, tadi ada properti, kemudian outsourcing, bisnis retail dan trading. Kira-kira dari keempat ini mana sih Pak yang paling banyak dipercaya oleh klien, kemudian juga memberikan kontribusi terbesar buat perusahaan gitu?
0: Iya. Jelas ya, kami memang
1: semuanya gitu kayak.
0: Khususnya ini di outsourcing.
1: Outsourcing ya.
0: Outsourcing itu memang dominan hampir 70-80% revenue kita itu di didominasin oleh outsourcing. Customer kita mungkin ada kurang lebih di 17-18-20 ya.
1: Di luar dan termasuk
0: YPT Group, Group ya, Pak Jamro ya.
1: Outsourcing itu yang sempat kemarin juga sempat dibahas ya Pak ya di talk show bersama Kelight sebelumnya. Berarti outsourcing itu tadi Bapak juga sempat cerita ada tenaga support, ada juga tenaga ahli. Itu komposisinya banyak mana tuh Pak yang lebih dibutuhkan?
0: Memang karena tenaga ahli itu pengembangan bisnis yang baru 2-3 tahun belakangan ini karena kalau yang tenaga support itu memang tadi yang saya sampaikan dari tahun 2013. Jadi memang komposisinya lebih banyak tenaga support. Karena kami didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom itu salah satu tujuannya adalah berkontribusi ke lembaga pendidikan. Kontribusinya apa? Ya tadi kami bidangnya outsourcing, ya kami mencoba untuk membantu lembaga pendidikan mempercepat mencari pekerjaan gitu.
1: Boleh diceritakan nggak untuk sahabat Kelight nih? Tadi kan Bapak juga sudah sebutkan bahwa ada beberapa lebih dari 10 ya kliennya itu mitra-mitranya, boleh kira-kira yang sudah menjadi mitra PT Trengginas ini, karena juga kepercayaan itu kan dibangun nggak dalam 1-2 tahun ya, jadi udah lama mungkin mitra ini bekerja sama dengan Trengginas.
0: Ya mungkin silakan Pak Jamro ini.
2: Ya kalau mitra untuk klien outsourcingnya tenaga lidaya ini memang banyak, bukan hanya di YPT Group ya. Kalau YPT Group tentu banyak ya, kayak kampus Universitas Telkom ya, seperti yang sekarang kita berada ini. Kemudian universitas di lokasi lain juga ada, seperti Universitas Telkom Kampus Surabaya, Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Itu juga merupakan klien kita juga. Nah, beberapa perusahaan manufaktur. Jadi kita bukan hanya, memang fokusnya bukan hanya di internal grup ya. oleh Wanda ya. Jadi di eksternal juga sahabat kita yang mungkin punya usaha bisa juga tuh hubungin kita ya untuk bisa lebih tahu gitu, atau kita datang ke sahabat Gilet juga bisa lah gitu ya. Jadi beberapa perusahaan itu perusahaan tekstil misalnya itu di beberapa kota di Bandung atau di Bandung Raya lah ya, itu banyak yang sudah kerja sama gitu. Bahkan ada radio juga, ada kita radio sebelah ya, ada juga yang kerja sama gitu ya, dengan kita
1: untuk gitu support, ya. Outsourcing
2: ya, gitu ya, untuk tenaga satpam, kebanyakan tuh banyakan satpam sama cleaning service juga ada gitu.
1: Oke, jadi ya, banyak juga ya, ya mitra-mitra banyak yang sepertinya sudah bertahun-tahun juga percaya untuk
2: ya, banyak kan memang kerjasama supportnya cukup lama ya,
1: iya, iya,
2: yang sudah cukup lama gitu.
1: Oke. Nah, kalau bicara tentang mimpi gitu ya, berarti kan ini perusahaan terus berkembang cukup pesat ya, pasti kan punya mimpi besar yang ingin diwujudkan gitu ya. Rencana jangka panjang dari Trengginas Jaya ke tahun ke depan kira-kira apa nih Pak?
0: Iya, oke, terkait dengan mimpi memang kami di Trengginas itu mempunyai rencana jangka panjang lah ya, rencana jangka panjang di mana di situ jelas kami memang mendorong mengutamakan core business ya, dari sisi BPO atau outsourcing ya. Nah, mimpi yang paling yang saya harapkan bahwa namanya sekarang kan udah globalisasi gitu ya, Teh Wanda. Jadi sahabat Gilet, jadi kita berharap atau mempunyai cita-cita kita bisa globalisasi bahkan internasional ya. Kita bisa mengelola tenaga-tenaga ahli khususnya karena kami sudah mulai merintis, ada beberapa alumni Telkom University yang sudah komunikasi dengan kita di beberapa negara, sehingga nanti kami sebagai perusahaan yang mengelola outsourcing ingin tadi ya berkontribusi ke lembaga pendidikan untuk menyalurkan alumni. Ada yang dari Jerman, kita pernah zoom bareng bahwa apalagi di Jepang. Nah, di sana memang kebutuhan-kebutuhan teknologi, tenaga-tenaga teknologi cukup besar ya. Cuma memang karena kami merintis penyaluran tenaga ahli memang 2-3 tahun belakangan, tapi terakhir-terakhir memang kami masih menyalurkan di Telkom Group lah ya, masih di lingkungan Telkom Group. Begitu Teh Wanda.
1: Ya, menarik sih mengenai tenaga ahli ini juga sepertinya masih sedikit ya kalau untuk perusahaan yang mengelola atau support tenaga ahli, apalagi sampai ke luar negeri ya. Nah, itu kalau orang mau cari nih barangnya, pengen tahu tentang Trengginas lebih jauh atau enggak, aduh kita lagi butuh ini nih, ceknya lewat mana nih? Website atau apa
2: ya? Silakan baca dulu. Kalau ya di website kita ada di www.trengginasjaya.com. Itu ada, atau di Instagram kita juga ada. Ketik aja Trengginas Jaya, nanti muncul itu profil Trengginas ada. Gitu. Atau mau datang ke kantor kita juga bisa di Jalan Sumur Bandung nomor 12 ya.
1: Atau ke sini juga boleh ya, Pak ya?
2: Boleh, boleh.
1: Ya, Telkom University main-main sambil nonton kita lagi live di sini ya.
0: Bisa, bisa. Power, okay. Satu poin lagi mungkin sahabat Kilayat bisa bagi teman-teman dari mana, alumni dari mana saja, perguruan tinggi mana saja bisa juga bergabung ke kita.
1: Nah, itu mau tanya tuh, apakah harus lulusan dari TELU aja?
0: Enggak, jadi ya bisa dari kampus manapun kita bisa kerjasama lah ikut menyalurkan. Bahkan kami juga teman-teman di bidang bisnis itu ada bank data lah ya. Bisa komunikasi dengan teman-teman di bidang bisnis outsourcing gitu ya.
1: Karena tenaga ahli ini untuk lembaga pendidikan ya khususnya ya Pak ya.
0: Kita penyalurannya ke industri juga. Bukan maksudnya alumni dari mana saja kita salurkan. Bahkan tadi kami sampaikan kami bermimpi dan kami sudah beberapa kali zoom dengan teman-teman kita yang di luar negeri ya untuk menyalurkan apa istilahnya alumni-alumni dari mana saja kampus mana saja ya bisa menghubungin kita gitu. Karena memang kami pernah ngobrol dengan teman-teman sesuai dengan apa sama-sama bidang outsourcing untuk penyaluran tenaga ahli memang masih belum banyak yang bergerak di bidang itu. Dan bahkan kami membawa Telkom University kan mungkin kalau di level nasional Telkom University sudah terkenal gitu ya. Jadi kualitas maupun kompetensinya sudah bisa diandalkan gitu Teh Wanda.
1: Iya. Oke, ini sahabat Kelight yang masih ingin mengenal lebih jauh mengenai PT Trengginas Jaya, yang mau tanya-tanya boleh ya, kita buka pertanyaan. Anda boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh bertanya melalui live YouTube kami di live chatnya Kelight FM Bandung. Dan di sesi kedua nanti kita akan menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Kelight 107,1 FM.

0: 107,1 KLR FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLR, saya Wanda masih berada di kantor PT Trengginas Jaya di area kawasan Telkom University, dan saya masih bersama dengan Pak War dan juga Pak Jamro, Direktur dan juga Business Manager atau proses outsourcing ya dari PT Trengginas Jaya. Dan kita masih membahas mengenai Trengginas Jaya membangun bisnis multi usaha, sahabat KLR. Yang baru gabung, saya sounding lagi nih ya, bahwa Trengginas Jaya ini merupakan salah satu perusahaan dari Yayasan Pendidikan Telkom atau Telkom Foundation yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Jadi PT Trengginas ini adalah perusahaan penyedia jasa outsourcing, bisnis retail dan juga properti. Dan untuk Anda nih, apa aja sih di bisnis ini yang sebenarnya diberikan oleh PT Trengginas, mulai dari resource service ya Pak ya, itu ada. Jadi untuk tenaga outsourcing itu PT Trengginas Jaya melayani kalau perusahaan Anda membutuhkan sumber daya manusia di bidang cleaning service, driver, administrasi, health desk, tenaga ahli, tenaga ahli ICT dan juga security. Ini yang terupdate ya Pak ya. Betul. Kemudian di bidang properti, ini building maintenance, kemudian rental kendaraan, sewa peralatan pesta atau wisuda dan juga jasa konstruksi. Kemudian dari lini usaha trading dan bisnis retail, PT Trengginas Jaya ini juga melayani untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa atau pengadaan ya. Kemudian untuk minimarket ada TJ Mart, kemudian layanan catering, jasa laundry, inovasi teknologi dan juga event organizer. Nah, secara awamnya nih sahabat Kelight, jadi kalau perusahaan Anda membutuhkan tenaga outsourcing bisa cari melalui PT Trengginas, karena artinya sekarang kan susah ya cari karyawan yang kompeten. Nah, melalui PT Trengginas ini sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk tenaga outsourcingnya sudah melalui kurasi lah ibaratnya ya Pak ya, yang baik. Jadi kualitasnya atau kompetensinya sangat sudah diutamakan gitu ya. Dan artinya juga dari sisi lain, sahabat Kelet yang mau cari kerja ini juga bisa melamar ke PT Trengginas ya, untuk posisi-posisi yang akan dicari oleh perusahaan seperti tadi yang sudah disebutkan ya, mulai dari cleaning service, driver, administrasi, help desk, tenaga ahli ICT dan security. Dan kabar baiknya sekarang saya punya bocoran nih, kata Pak Jamro lagi ada proyek besar di mana PT Trengginas ini mencari tenaga-tenaga ahli yang berhubungan dengan IT ya, berbasis IT. Boleh dijelaskan sedikit, bocoran sedikit, nggak usah disebutin deh perusahaan siapa ya. Pokoknya ini peluang buat Anda sahabat Kelet. Jadi gimana Pak Jamro?
1: Silakan silakan Pak Jamro.
2: Ya, memang kita sekarang ada klien besar nih di Jakarta ya. Butuh tadi ya, karena kita support untuk tenaga ahli kata Pak Warsino itu ya. Memang ada klien yang sedang butuh nih untuk khususnya tenaga IT, Teh Wanda. Ya, tenaga IT ada. Kita butuh sekitar 114 orang ya. Nah, tapi itu kerjanya ya full time ya, full time di Jakarta. Nah, ini deadline sampai dengan tanggal 31 Juli itu kita masih terima ya. Nanti bisa email ke Trengginas, bisa ke
0: emailnya apa tuh Pak?
2: bpotrengginasjaya@gmail.com bisa di situ.
0: BPO
2: Trengginasjaya@gmail.com.
0: Jadi ini latar belakangnya harus S1 apa S2, lulusan apa gitu Pak?
2: Ya, lulusannya bisa teknik komputer atau ilmu komputer dan sebagainya lah yang kaitannya dengan IT ya. Nanti bisa melamar. Nah, ini lumayan dari sisi pengalaman itu, nanti ada yang di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu nanti kita masuk level middle. Nah, middle nanti salarinya cukup lumayan, nanti negosiable di atas 20 nih sahabat Kilat, peluang project ya.
0: Melamar enggak Pak ya?
2: ada beberapa ini ya, job seperti software development ya. Di situ ada back end maupun front end, itu kita butuh. Kemudian untuk quality ansuran juga ada tuh di situ. Kemudian product management juga kita ada. Ya, nanti CV-nya kalau sahabat Kilat kirim, nanti kita akan cek, nanti kalau sesuai baru akan kita panggil.
0: Nah ya, menarik kan sahabat Kelet. Jadi untuk Anda yang sudah mendengar dari tadi, ini peluang nih. Jadi ada melalui PT Trengginas Jaya dapat klien yang mempercayakan untuk mencari atau butuhkan 100 lebih tenaga ahli,
2: 114
0: tenaga ahli berbasis IT ya. Itu sahabat Kelet. Nah sekarang kita buka pertanyaan deh. Saya ingatkan lagi untuk Anda yang mau tanya, boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh live chat melalui YouTube Kelight FM Bandung. Nah, Pak War, Pak Jamron ini kayaknya udah ada yang nanya-nanya nih. Kita coba cek ya pertanyaan yang sudah masuk di 0812-203-1972. Oke. Okay. Ya. Selamat siang sahabat Dewa. Waduh, banyak banget ya usahanya. Iya, dan saya jika mau jadi vendor PT Trengginas itu bagaimana? Kemudian bagaimana hitung-hitungannya dan bagaimana kalau rugi apa kompensasinya? Waduh, karena ada untung ada rugi nih emang ya, Pak Ware. Boleh dijelaskan?
1: Pak Jamro silakan, Pak Jamro.
2: Iya. Iya. Kalau jadi vendor itu mungkin maksudnya supplier gitu ya, atau sebagai klien ya,
1: atau sebagai customer.
2: Kalau sebagai customer ya mungkin nanti tinggal diskusi ya, diskusi kebutuhannya apa, bidangnya apa, misalnya apakah kebutuhan apa namanya tenaga ahli daya atau outsourcing tadi, nanti kita cek kebutuhan dari sahabat kilat apa gitu, apakah satpam atau tadi yang udah disebutin ya. Kalau satpam butuhnya berapa, misalnya lokasinya di mana, nanti kita juga assessment, kita datang gitu Teh Wanda ke sahabat kilat nanti harga bisa hitung-hitungan lah
0: gitu. Lah ya.
2: Betul.
0: Hitung-hitungannya pokoknya win-win solution, dua-duanya sama-sama untung gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau rugi ada kompensasinya? Enggak akan rugi diusahakan gitu ya, Pak.
2: Iya, kalau bisnis harus untung kan ya.
0: Iya dong.
1: Jadi perlu saya tambahkan sahabat kilat ya. Jadi kami harus membawa misi ya, maksudnya kita kan kerjasama ya. Kita mencoba untuk bicara bagaimana strategi bisnis itu tidak rugi gitu ya.
0: Betul.
1: Harus punya misi maju secara bersama-sama gitu. Jadi kita nanti apa bisnisnya, kami tadi punya tiga ini ya, tiga portofolio ya, empat dengan retailnya. Jadi nanti apa bisnisnya yang bisa dikerjasamakan, tapi dengan catatan harus ataupun dengan misi maju bersama-sama, nggak mungkin dengan rugi gitu ya.
0: Untung bersama, rugi
1: untung bersama ya. Untung ruginya harus dihindarin.
0: Iya. Gitu. Bismillah ya. Oke, boleh Pak Dewa nanti bisa kontak langsung melalui website atau Instagram ya tadi dari Dinas Jaya ya. Kalau memang mau lanjut nih jadi vendor atau suppliernya. Oke, terima kasih Pak Dewa untuk pertanyaannya. Salge berikutnya dari sahabat Marcella. Saya lihat di websitenya ada tenaga ahli ICT. Itu bagaimana jika saya mau kerjasama? Misalnya saya butuh data analis. Wah, ini langsung. Ya, itu salah satu yang disediakan ya.
2: Seperti yang tadi dijelasin tuh. Bisa lah kita.
1: Bisa kita ini.
0: Jadi kalau mau cari data analis lewat Telkom aja ya. Sebenarnya lulusan juga Telu banyak ya, tinggal disortir ya. Boleh jadi.
1: Jadi kita mungkin saya tambahkan bahwa kami ini adalah masih di Telkom Group. Di mana di sini ada Telkom University. Mungkin sahabat Kilait pasti kenal lah Telkom University. Nah, salah satu yang dibutuhkan ini pasti ada di, saya yakin ada di Telkom University. Mungkin nanti kita bisa silaturahmi lah. Karena silaturahmi itu pasti membawa rezeki gitu ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Gitu. Wah, Teh Wanda.
0: Iya, baik. Terima kasih sahabat Kilait. Ini udah langsung spesifik, itu memang yang saat ini ditawarkan oleh PT Trengginas ya, tenaga ahli melalui bisnis outsourcing-nya. Nanti bisa lihat Pak Jamro ini ahlinya, manajer bisnis outsourcing.
2: Boleh.
0: Thank you. Sekali lagi kita akan lihat pertanyaan berikutnya. Selamat siang. Kalau boleh tahu PT Trengginas sudah ada sertifikasinya kah untuk para ini ya, tenaga ahli yang disediakan itu?
1: Ini kalau kami memang salah satu misinya kami memberikan layanan itu berbasis mutu ya. Jadi kita ada beberapa sertifikasi yang terkait dengan layanan yang berbasis mutu, antara lain beberapa ISO ya. Kami menerapkan ISO penjaminan mutu, ISO karena kami adalah outsourcing itu ISO K3 maupun ISO lingkungan. Selain itu kami juga karena dunia sekarang kan kita harus betul-betul menjaga gizi ya, gizi. Jadi kami juga menerapkan ISO tentang penyuapan, begitu Pak Sewanda.
0: Ya, bisa dicek juga di websitenya bahwa sertifikasi dari PT Trengginas Jaya itu ada ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, dan juga ISO 45001-2018 ya. Jadi certified, jangan khawatir ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi aman ya secara perusahaan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar ada outsourcing. Kalau mau bergabung bagaimana ya? Ini bergabungnya sebagai tenaga outsourcingnya kah ya, atau dari?
2: Mungkin ya. Kalau bergabungnya sebagai tenaga outsourcing, boleh silakan melamar. Artinya nanti kalau memang kita ada klien yang membutuhkan, nanti kita lihat kualifikasinya sesuai atau tidak. Kalau sesuai, bisa nanti kita kerjasama atau bergabung gitu ya. Ya. Tapi kalau bergabung ingin kerjasama sebagai klien boleh juga gitu. Jadi silakan hubungin kami di website, ada nomor teleponnya di situ juga. Okay. Bisa disebutin kalau nomor telepon 022-253-2053.
0: Oke, okay. 022-253-2053. Tapi ya, kalau mau langsung email juga bisa ya tadi ya, ya? Melalui BPO
2: trengginasjaya@gmail.com.
0: Boleh ditunggu banget ya untuk sahabat Kelight ini yang sudah WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Oke, di 0812-203-1972 ada sahabat Victor. Kalau pembangunan rumah pribadi apakah bisa?
1: Sangat bisa sekali ini sahabat Kelight. Ini ya, memang bidang kita ya. Bahkan secara pengalaman atau experience kami, kami pun sampai Ternate ya. Ternate ya, ujungnya Indonesia. Bahkan kami pengalaman membangun gedung itu di 16 miliar. Okay. Jadi insya Allah lah kami siap untuk membantu teman-teman sahabat Kelight untuk membangun rumah ya.
0: Iya. Gitu, jadi karena ada tingkat kesulitan kalau gedung lebih banyak ya, kalau rumah wah, apalagi itu udah pasti bisa
2: rumah juga kita pernah bangun juga ya.
0: Oke. Bisa ya Pak Victor ya, ditunggu langsung kontak Trengginas Jaya. Oke, next pertanyaan berikutnya kita lihat dari sahabat Rinto. Untuk outsourcing apakah ada bidang apa saja? Kemudian boleh di-spill bidangnya apa saja? Mungkin boleh diulang, boleh?
2: Ya. Kalau untuk outsourcing tadi udah disebutkan ya. Ya seperti untuk tenaga satpam, tenaga cleaning service, kemudian tenaga driver, kemudian tenaga administrasi dan tenaga profesional ya, seperti ICT tadi itu bisa ya.
1: Silahkan. Mungkin di sini ada ini ya, boleh di sipil bidang apa aja. Nah, di sipil memang kami saat ini memang ada beberapa proyek, ada yang di Makassar, ada yang di Malang, ada yang di Padang ya. Mungkin kalau ini sahabat Rinto ya, ini apakah yang bersangkutan mau melamar sebagai tenaga ahli sipil mungkin ya. Nah, ini bisa juga kontak ke kita, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya.
0: Iya. Boleh ya, langsung kontak aja sahabat Rinto. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita cek lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, menarik ya tentang tenaga ahli. Bidang apa saja untuk tenaga ahli dan saya tertarik untuk bergabung. Saya Vina dan menguasai bidang keuangan dan pajak.
1: Nah, ini gimana kali ini?
2: Untuk bidang keuangan tadi kaitannya dengan yang tadi ya saya sebutkan ya, ada klien besar ini juga sedang butuh ini pengalaman minimal 5 tahun. Pengalaman 5 tahun itu untuk product management sebenarnya yang berkaitan dengan keuangan juga ya, product management. Nah, kalau Mbak Vina memenuhi itu boleh ya. Dan harus bersedia ditempatkan di Jakarta untuk yang saat ini ya, yang sedang dibutuhkan. Nanti boleh hubungin kami by email, boleh nanti saya balas nanti ini kebutuhannya, requirement-nya apa, syaratnya apa nanti.
0: Boleh langsung email juga tadi ya, ya ke bpo.trengginasjaya@gmail.com ya untuk sahabat Vina ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan berjodoh dengan perusahaan Trengginas. Wow, banyak banget nih usahanya dari sahabat apa nih, Harian Malam. Mantap, ikut bisnis MBG juga kah? Gimana Pak War?
1: Terkait dengan bisnis MBG memang ada beberapa tawaran ya. Cuma saat ini memang sebetulnya kami ada beberapa kawasan pendidikan di situ, sebetulnya bisa langsung membuat membuka MBG ya. Tapi memang saat ini memang belum ini ya, belum bergabung di MBG gitu.
0: Enggak ya. Ini mau menawarkan atau gimana ya, Pak?
1: Nah, ini mau menawarkan ya? Atau mau bekerja sama ya.
0: Sama ya, baik.
1: Mengelola MBG.
0: Belum kayaknya ya, okay. Jadi masih fokus di 4 bisnis tadi ya.
1: Mungkin bisa ya, inilah kita komunikasi yang lebih detail ya, mungkin ya.
0: Iya, peluang lainnya mungkin ada ya, Pak ya. Oke, okay, terima kasih untuk pertanyaannya. Kekinian sekali ini pertanyaannya MBG ya.
2: Responnya banyak juga.
0: Iya. Oke, okay, kali ini dari sahabat Hari, mengelola tenaga outsourcing kan enggak mudah ya. Kemudian saya ada yayasan outsourcing kecil juga nih. Pusing mengatasinya, kiat-kiatnya mesti gimana? Boleh disampaikan oleh Pak.
1: Silakan Pak Jamro.
0: Jamro.
2: Ya, memang outsourcing itu kan mengelola orang ya, memang lumayan cukup harus apa ya, effortnya memang cukup lumayan ya, apalagi tersebar di beberapa lokasi ya, tentu SOP-nya harus kuat ya, harus bagus juga ya, harus SOP-nya harus ada sehingga tenaga kerja itu bisa bekerja sesuai dengan SOP gitu. Itu penting sih satunya itu ya. Ya, salah satu kiatnya itu harus bisa bangun teamwork juga di antara mereka juga. Tentu semakin banyak outsourcingnya ya, memang tenaga supportnya juga harus ada gitu ya. Kalau kecil sepertinya pusing malah harusnya.
0: Kalau banyak ya, sama pusing kalanya. Ya. Mumpung masih kecil
2: boleh,
0: masih
2: bisa berkolaborasi ya. Pak Hari ya, nanti bisa ngobrol dengan kita.
0: Ya, kalau saya lihat langsung di website-nya juga ini memang dibekali oleh pelatihan-pelatihan ya. Jadi
2: betul.
0: Kualitasnya oke lah, mumpuni, jadi nggak bikin pusing gitu ya Pak, ujung-ujungnya gitu ya.
2: Iya, harus kayak security itu kan harus punya sertifikasi ya. Dia harus pelatihan dulu, kalau security itu harus Ganda Pratama gitu kan, dia harus belajar dulu, jadi tidak bisa langsung bergabung dengan security tanpa dia punya sertifikasi sebagai security gitu kan.
0: Ya mungkin itu tips juga ya, kalau udah sertifikasi artinya mereka adalah tenaga ahli yang certified dan mumpuni. Jadi itu akan mengurangi kepusingan Anda.
2: Betul
0: ya.
2: Kadang-kadang kita ada program juga per 6 bulan misalnya ada refreshment lah, pengetahuan atau peningkatan skill gitu. Kalau security misalnya teknik pemadam kebakaran itu mereka harus punya skill itu. Jadi kita harus ada upgrade juga, upgrade ilmu untuk mereka sih.
1: Yang lebih penting mungkin ini ya, karena kan kita mengelola tenaga kerja itu harus kontrak kerjasamanya lah ya, atau kontrak PKWT-nya, ini yang perlu diperhatikan item-itemnya. Kalau semuanya sudah tertuang di kontrak itu, ya mungkin seminimal mungkin lah ya, permasalahan ataupun komplain ataupun tuntutan dan sebagainya bisa diminimalisir lah gitu ya.
0: Minimalisir celah ya untuk bikin pusing ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari, semoga setelah mendengar ini pusingnya berkurang ya. Oke, selanjutnya dari sahabat Saputro, bagaimana status pekerja outsourcing jika perusahaan penyedia jasanya berganti? Gimana nih?
2: Iya, ada aturannya memang itu ya di undang-undang. Jadi kalau perusahaannya berganti, misalnya kontraknya masih berlanjut, ya itu tidak bisa diputus tamat-tamat. Jadi itu ada, tetap harus berlanjut. Perusahaan penggantinya dia harus menerima, harus melanjutkan.
0: Ya, jadi secara sumber daya manusianya dia akan tetap bekerja di perusahaan itu, cuman beda nama.
2: Ya,
0: company outsourcingnya gitu ya. Kalau kontraknya masih berlanjut.
2: Ada keberlanjutan masa kerjanya yang itu dijamin sama pemerintah kan itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ini pertanyaannya bagus, sudah langsung spesifik. Kayaknya memang ada masalah dengan ini ya. Berarti vendornya ganti aja langsung ke PT Terengganis gitu ya, Pak Saputro ya. Biar enggak pusing, enggak usah ganti-ganti ya. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya dari sahabat Saputro. Next kita lihat lagi. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Ferry. Sore Kelayet, apakah PT Terengganis Jaya juga menyediakan jasa outsourcing untuk TKI ke luar negeri? Tenaga kerja luar negeri.
1: Iya. Ini memang tadi yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kami memang masih merintis ya, masih mencari partner kami yang di luar negeri. Ini kalau untuk saat ini memang belum ya.
2: Saat ini belum,
1: belum
2: ya,
1: ada tenaga kerja kita yang di luar negeri.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada ya, bisa aja sih, karena jaringan IPT bisa sampai mana-mana kan ya.
1: Betul.
0: So far Ternate, kenapa enggak sampai jalan nanti Pak. Baik, bisa mungkin kedepannya ya. Amin. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Yanto. Kalau dari SMK apakah bisa bergabung?
2: Bisa. Kalau memang ada satu, kalau memang ada peluang proyeknya ya, ada peluang proyeknya, kemudian Asianto misalnya sesuai kualifikasinya ya bisa. Nah tadi kalau misalnya kita kebutuhannya untuk lulus SMK misalnya satpam, berarti Mas Yanto harus ikut sertifikasi atau sertifikasi satpam, bisa nanti kita salurkan gitu.
0: Ya, bisa banget ya. Bisa. Oke, terima kasih sahabat Yanto. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke, dari Dedi Supian mau tanya nih, kalau Trengginas Jaya apakah ada program beasiswa untuk pendidikan kuliah?
1: Wah ini
2: kayaknya belum ada ya.
1: Belum ada ya.
0: Belum, bisnisnya belum
1: belum ke arah ke sana.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kalau ya kita sekedar karena perusahaan itu kan harus ada program CSR gitu ya.
0: Ya.
1: CSR misalnya gitu, kita ya kalau beasiswa full memang belum ada.
0: Belum ya.
2: Tapi kita CSR-nya ke sekolah ya Pak ya. Ke sekolah biasanya CSR.
1: Nah, biasanya kita CSR-nya ke masih JPT Group juga.
0: Ya. Oke, jadi
1: karena menjalin inilah take and keep gitu ya. Ya,
0: kuliahnya di Telkom University mungkin bisa dapat ini ya. CSR dari PT Trengginas. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya sahabat Dedi. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya di 0812-203-1972 dari sahabat Zaki di Padalarang kali ini. Kalau outsourcing apakah harus skala besar atau bisa perorangan? Mungkin cari kliennya gitu ya?
2: Cari
0: driver atau cari apa gitu?
2: Kalau Trengginas kliennya tidak pilih-pilih ya besar atau kecil.
0: Oh, okay.
2: Karena kita juga ada rumah tinggal ada rumah tinggal yang kita jaga juga. Jaga security ya di rumah tinggal. Jadi, kan dia dijaga 24 jam tuh. Jadi security minimal 3. Jadi intinya sih bisa juga.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
0: Bisa ya. Banget ya. Jadi mungkin ada yang butuh security untuk di komplek gitu ya, untuk perawatan jaga rumah. Tadi kan harus 3 shift ya kalau 24 jam.
2: Betul.
0: Bisa banget itu. Tidak pilih-pilih. Oke, ditunggu sahabat Zaki untuk langsung kontak ke Trengginas Jaya ya.
2: Ya.
0: Bisa cari aja Pak Jamro gitu ya.
2: Boleh.
0: Oke, next pertanyaan berikutnya ada sahabat Arya. Apakah Trengginas Jaya juga bergerak di bidang pertanian atau peternakan juga?
1: Kelihatannya belum nih.
0: Belum ya. Enggak ada ke arah sana enggak ya?
1: mungkin nanti kalau ada company yang membutuhkan tenaga ahli di bidang pertanian bisa kita carikan dan kita salurkan gitu ya. Gitu.
0: Oke, saat ini belum ya sahabat Arya, tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, masih ada lagi pertanyaan berikutnya. Kita coba cek dari mana nih? Dengan banyak dari Gani di Subang ya. Dengan banyak yang bidang usaha, apakah bisa tetap fokus?
1: Dari
0: banyak yang bidang usaha, tadi ada properti dan lainnya.
1: Ya, kita memang dari sisi pengalaman kami berdiri tahun 2013. Memang dari awal bidang kita itu, bidang utama kita kan ada 3 ya, ada 3 dan masing-masing itu ada manajerialnya. Sehingga dari sisi tenaga kerja itu memang misalnya ditempatkan di outsourcing. Nah, yang bersangkutan harus fokus mengelola outsourcing itu bagaimana, yang baik itu bagaimana, itu sudah fokus di outsourcing. Kalau di bidang properti, teman-teman yang di bidang properti juga memiliki keahlian-keahlian di bidang properti, dan termasuk yang trading maupun retail ya. Di dalam trading itu juga mungkin ada EO, event organizer. Itu di situ juga ada tenaga-tenaga ahli yang ahli di bidang dengan EO gitu. Mungkin gitu.
0: Jadi jangan khawatir karena sudah merupakan perusahaan yang profesional, sudah memiliki bagiannya masing-masing dari 4 bisnis tersebut. Jadi ini trusted lah ya untuk sahabat Gani. Jadi enggak akan tercampur-campur seperti itu ya.
1: Betul.
0: Sudah berjalannya cukup lama juga, 13 tahun ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Ini akan terus berjalan dengan baik sesuai dengan bidangnya. Baik, terima kasih pertanyaan dari sahabat Gani di Subang. Dan berikutnya kita cek lagi dari sahabat Rian. Nah, untuk tenaga IT persyaratan sama tesnya apa aja?
2: Ya, untuk tenaga IT untuk saat ini ya, nanti kita verifikasi CV-nya dulu. Nah, kalau CV-nya udah lolos, nanti akan ada tahapan interview dan tes. Ya, semuanya online. Jadi interview online, tesnya juga online.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ya.
0: Baik, semuanya online, jadi mempermudah untuk lebih efektif juga ya. Baik, Terima kasih sahabat Rian. Berikutnya kita cek lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat YouTube atau juga nah ini YouTube nih. Dari sahabat siapa nih?
2: Aldo.
0: Ya, Aldo Kustaman. Oke, apakah ada lowongan untuk di Trengginas?
2: Ya.
0: Maksudnya karyawan Trengginas.
2: Pertanyaan kalau bagus sih. Iya ini. Kalau untuk lowongan di klien seperti yang tadi sebutin ya, klien ada ya.
0: Ada ya.
2: Kalau di Trengginas Power ada lowongan? Ada ya.
1: Ini. Untuk saat ini memang belum ada ya untuk di internal Trengginas ya. Jadi adanya tadi mitra kita yang membutuhkan
2: klien kita,
1: klien kita atau
0: untuk disalurkan
1: customer
0: ke
1: kita ya.
0: Customernya Trengginas ada, jadi bolehlah sama aja lowongan ya gitu ya. Kayaknya menarik jadi pengen kerja di Trengginas kayaknya, Pak. Jadi karena ini usahanya bagus, perusahaannya bagus kata gitu. Boleh mudah-mudahan cek aja terus barangkali nanti satu waktu ada pembukaan untuk lowongan, jadi siapa tahu ya sahabat Adit. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari sahabat Teddy, untuk retail apa bisa supply barang dan bagaimana caranya?
1: Ya, oke. Untuk bisnis retail, memang kami saat ini ada beberapa ini ya minimarket ya. Ada di kawasan kampus itu ada 4 minimarket dan di kantor pusat kita di Sumur Bandung ada 1 ya. Jadi ada 5. Kami membuka lah ya, membuka peluang atau membuka untuk supplier. Ya. Bisa mensuplai barang-barang kebutuhan kita. Yang jelas kan pasti harga kompetitif. Syukur-syukur pembayarannya juga ada jeda gitu ya. Yang jelas tadi kalau mau kerjasama kita bisa silaturahim lah ya.
2: Tinggal datang sepertinya.
1: Tinggal datang, ya. Nanti kita bicarakan. Kita ketemu dengan tim kita. Tadi saya sampaikan bahwa manajerial retail itu ada sendiri. Jadi nanti bagaimana caranya bisa komunikasi lah dengan tim kita gitu ya.
0: Bisa banget. Mungkin, berarti ada peluang ya.
1: Ada inilah.
0: Situ ya. Baik, terima kasih sahabat Teddy. Next pertanyaan dari sahabat Hesti, apakah menyediakan jasa ART juga? Nah, ini yang bikin pusing.
2: Saat ini belum ini.
0: Ini kayaknya pertanyaan terbanyak ya. Yang sahabat Light inginkan belum ya.
2: Ya
0: ini yang
2: belum.
0: Paling susah soalnya ini tenaga ahli, super ahli ya, Pak.
2: Iya.
1: Tenaga ahli.
0: 24 jam.
1: Padahal ini peluang juga gitu ya.
0: Boleh tuh Pak.
1: Boleh juga. Nanti kita jajakin lah ya.
0: Paling susah.
1: Kita jajakin lah kalau ada permintaan yang lumayan besar.
0: Sekarang susah juga cari lembaganya yang bisa supply ART yang qualified, Pak. Certified kalau bisa.
2: Certified.
0: Biasa. Baik, satu pertanyaan terakhir ya sahabat Kelight ya. Ini banyak juga nih yang mulai nanya-nanya. Oke, dari sahabat Fahira ya. Saya kenapa baru tahu ya bahwa ada perusahaan ini. Ini mah palu gada ya. Kemudian ada tipsnya biar bisa bertahan di usaha ini.
2: Power ini
1: ya. Oke, memang kami adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, di mana kami harus memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan. Di situ tadi kami sampaikan Yayasan Pendidikan Telkom itu ada kurang lebih 80 lembaga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kami istilahnya perusahaan internal yayasan yang harus memenuhi kebutuhan. Jadi di situ tadi disampaikan ada beberapa portofolio yang mencuplai kebutuhan lembaga pendidikan. Makanya memang benar kita palu gada. Tapi kami tetap manajemen perusahaan, bagaimana mengelola perusahaan dengan baik, harus dengan hati, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu tip yang sangat kami andalkan lah ya. Karena keberhasilan tergantung dengan ridhonya Yang Maha Kuasa. Tapi tetap manajemen, bagaimana mengelola yang baik, perencanaan, penganggaran, evaluasi. Kita juga hampir seminggu, dua minggu sekali mengevaluasi, sehingga terus mengimprovisasi apa-apa kekurangan, apa-apa tantangan, apakah kurang, bagaimana strategi yang baik gitu ya. Mungkin begitu tahu Anda.
0: Oke, baik. Terjawab ya pertanyaan terakhir dari Syafa Hira. Dan terakhir juga mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak War, Pak Jamron, untuk sahabat Kilite.
1: Ya, teman-teman sahabat Kilite, tadi kami sampaikan bahwa PT Trengginas Jaya ini adalah bisnis yang multi usaha gitu ya. Dimana kami terus apa istilahnya, bagaimana mengelola perusahaan, kami tetap menggunakan manajemen lah ya, menggunakan manajemen, strategi, perencanaan, bagaimana mengelola perusahaan, sehingga evaluasi. Nah, itu pun tidak cukup lah, itu merupakan upaya. Tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai keyakinan bahwa dengan upaya yang maksimal, dengan strategi yang jitu, evaluasi dan lain sebagainya, tetap kita harus meyakinin bahwa semuanya itu ada ridho Yang Maha Kuasa. Kita harus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Warsino. Dari Pak Jamro, silakan.
2: Ya, dari saya mungkin sahabat Kilat yang ingin tahu ataupun ingin kerjasama dengan Trengginas bisa hubungin kami ya di website kami, sudah disebutkan tadi ya, atau di Instagram kami ya, tinggal ketik Trengginas Jaya, nanti di situ juga ada update terkait dengan bisnis dan sebagainya. Atau bisa datang ke kantor kami di Jalan Sumur Bandung nomor 12 atau di sini di kampus Universitas Telkom juga bisa ada kantor kami, perwakilan kami.
0: Baik, terima kasih Pak Jamro. Ya sahabat Kelight, melalui obrolan tadi sudah ada gambaran mungkin ya bagi Anda sahabat Kelight yang sedang mencari mitra bisnis terpercaya atau yang butuh layanan profesional atau juga ingin menjalin kerjasama dengan PT Trengginas Jaya atau juga cari lowongan kerja ya. Jadi jangan ragu untuk langsung cek websitenya di www.trengginasjaya.com atau yang mau kirim CV-nya atau lowongan kerjanya boleh ke bpo.trengginasjaya@gmail.com gitu ya. Terima kasih Pak Warsino, kemudian juga Pak Jamro untuk waktu dan kesempatannya. Sukses terus untuk PT Trengginas Jaya berkembang terus dan maju. Amin. Dan terus memberikan manfaat untuk semua. Amin. Dan terima kasih juga sahabat Kelet yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Moga-moga hari ini ada jodohnya ya dengan Trengginas Jaya untuk kedepannya. Dan amin, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya Wanda Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761. Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's
1: Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kela, selamat malam sahabat Kela, apa kabar anda? Kabar baik ya sahabat, tentu saja saya harapkan. Oke, senang sekali malam hari ini saya Ivan menemani anda dalam Substation edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 12 malam nanti. Silakan anda bisa memilihkan lagu kesukaan anda, silakan WhatsApp di 0812203 1972.

ik was in de kusumer van de Blues Kelight, 107,1 FM, sahabat Kelight, asik sekali sahabat di malam hari ini. Setelah mungkin Anda juga baru saja menyaksikan pertandingan Piala Presiden ya antara Persib Bandung dengan salah satu peserta dari kesebelasan dari Brunei ya, dan memenangkan full time 1-0. Oke, sahabat Kelight, saya Ivan akan meneruskan Sport Sensation malam hari ini. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp melalui 0812203-1972. Selamat malam, ada Mbak Nani di Cicahem. Terima kasih. Lagunya dari Rita Effendi, Saling Setia. Kemudian juga ada Mbak Dewi di mana nih ya, Mbak Dewi? Lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You untuk Cik Gudi Perum Citos F9 Garut ya. Selamat malam juga ada Mbak Nick. Terima kasih lagunya Heaven dari Bryan Adams. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Agunsa di Ciamis ya. Lagunya dari Jack Braden, Roxanne. Juga terima kasih ada sahabat Nita di Cimahi juga, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Diana juga, selamat malam, terima kasih. Oke, sahabat, kita teruskan menjelang inilah Rita Effendi.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM. Lagu ini sahabat sudah dipilihkan, ada Ibu Edith di Cuaruga ya, James dari Pericho. Kemudian juga ada Nazla, terima kasih, lagunya The First Time Ever I Saw Your Face. Versinya yang saya putarkan dari Josh Michael ya nanti. Kemudian juga terima kasih ada Pak Ajan, lagunya Mimpi dari Anggun Cesasmi. Juga ada Linda di Bobatu, terima kasih, lagunya juga nanti akan saya putarkan. Oke, sahabat, kita teruskan dan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp ya di 08122031972.

Santai Sumber Bandung 12 Skylight 107,1 FM dari Roberta Fleck dan juga Bebo Bryson, itulah Tonight I Celebrate My Love, hadir melengkapi kebersamaan kita malam hari ini, sahabat, dalam rangkaian Soft Sensation. Dan tentu saja selamat malam Anda yang malam hari ini juga tengah menikmati malam Anda sambil ngopi mungkin. Ngopi malam-malam ya. Mungkin Anda yang mau begadang bisa jadi, sahabat Skylight. Tapi jangan kebanyakan, sahabat, agar Anda juga tentu saja bisa lebih cepat beristirahat ya, dan tidak terlalu capek juga jantungnya. Oke, kita lanjutkan, sahabat Skylight. Selamat malam ada sahabat Herman Perwata. Terima kasih. Sebentar, lagunya apa ya? Lagunya dari Stevie Wonder, Lately. Kemudian juga ada Mbak Wida juga, selamat malam ya. Lagunya dari Sada Watanabe, Only Love. Selamat malam juga ada sahabat Syam Edi di Cibaduyut. Mohon maaf, ini Started the Joke dari Bee Gees yang tidak saya temukan, tapi saya ganti dari versi Faith No More ya. Ibu Edith juga terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Rudy, terima kasih juga Anda di Siliwangi ya, dekat ya di sini. Oke, sahabat, kita teruskan dan silakan Anda masih bisa memilihkan lagu favorit Anda.

107,1 K-Light FM, sahabat K-Light, baru saja Lately dari Stevie Wonder, sahabat K-Light, menemani malam kita, sahabat K-Light. Dan selamat malam ada Pak Andrew yang saat ini tengah menikmati suasana malam katanya di balik kemudi. Ya, tentu saja tidak hanya Pak Andrew mungkin yang berada di balik kemudi malam hari ini. Sahabat K-Light juga, Anda yang menikmati malamnya cukup dingin, sahabat, malam hari ini. Dan beberapa pekan terakhir memang agak terasa ya, apalagi di sekitar kawasan Bandung Utara, bahkan sampai 16 derajat Celcius. Dan ini juga menandakan Anda, sahabat, harus lebih ekstra jaga kondisi ya, sahabat K-Light, agar kondisi tubuh Anda juga tetap stabil dan sehat selalu, sahabat. Kita lanjutkan, sahabat, dan menjelang ada lagu bagus dari RSD, Satu Bintang di Langit Kelam.

107,1 KLAD FM. Sahabat, tidak terasa memasuki interval ketiga atau paruh terakhir. Saya Ivan masih terus menemani Anda. Kita jelang kali ini ada Bobby Caldwell.

107,1 Kelet FM, sahabat usai sudah kebersamaan kita malam hari ini, sahabat kreat dan saya Ivan undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: Recording in progress.
1: Mä muistan, että se on subi sadii mulle.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kilat, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli ya 2026, bertepatan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Kali ini kita akan membahas kontroversi pajak tetap, tentu dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa penting? Karena memang pro kontra dari sejak zaman tabi'in sampai saat ini. Jadi ada apakah pajak tetap itu dibolehkan atau tidak, itu memang menjadi kontroversi ya. Artinya begini, kalau pajak itu insidental atau temporer pada saat negara membutuhkan kas negara, kalau dulu baitul mal kas negara kosong, itu praktis semua fuqaha mengizinkan. Tentu nanti ada syarat-syarat tertentu ya, karena dalam perbedaan pendapat itu sejak dulu itu tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Jadi kalaupun membolehkan tadi, selain itu temporer, bukan tetap terus panjang setiap tahun terus gitu, karena kondisi darurat kan tidak setiap tahun berturut-turut sampai puluhan tahun gitu. Mungkin ini berapa tahun berturut-turut. Nah, kalau di Quran itu yang paling cukup lama itu zaman di Mesir kuno, zaman Nabi Yusuf jadi perdana menteri ya, atau menteri lah, menteri menteri kalau sekarang mungkin menteri Kesra gitu ya. Lalu beliau membuat lumbung padi atau lumbung makanan pokok selama 7 tahun. Tapi intinya, jadi pendapat para ahli fikih sejak zaman sahabat, apalagi mulai tabi'in ya, mulai tajam, ada yang membolehkan dengan bersyarat, ada yang melarang secara mutlak, ada yang melarang dengan akhir membolehkan dalam kondisi tertentu ya. Tapi intinya memang karena ada hadis-hadis yang secara tekstual itu melarang ya. Hadis yang secara tekstual melarang itu, walaupun nanti ada perbedaan pendapat ya. Yang disepakati, artinya tidak ada perbedaan pendapat, itu dalam perumpamaan ya. Bukan saja, jadi penarik pajak itu dalam hadis itu disebut sohibul atau sohibu maksin. Maksin atau mukus itu pajak, sohibu maksin berarti pemungut pajak. Nah, yang justru apa ya, tidak perbedaan pendapat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Itu konteksnya adalah tentang waktu itu bunyinya itu terkait dengan sabda Nabi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang ya, radhiyallahu anhu, yang waktu melemparkan batu sangat kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina ya. Jadi itu sahih, wanita itu luar biasa pertobatannya ya, sampai akhirnya ditunda sampai 9 bulan hamil, lalu bahkan tidak ada tertangkap bahasa, mengaku sendiri, lalu melahirkan, lalu dicarikan ibu pengasuh dari bayinya. Pokoknya pertobatan waktu di kencang itu, lalu ada perumpamaan dari Rasul, itu menunjukkan besarnya dosa penarik pajak ya. Ini sahih, paling sahih. Lalu sabar, sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita itu, maksudnya wanita yang berzina itu, telah bertobat nasuha. Kalau penarik pajak ya, sahibu maksin, bertobat seperti tobatnya wanita itu, niscaya diampuni dosanya. Jadi bahkan di hadis yang lainnya sahih juga, kalaupun 40

yang bunyinya lugas tetapi ada kontroversi dari sisi sanad atau sandaran, itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, tentu di Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad. Di sini sesama ahli itu ada yang mendhaifkan, ada yang menyatakan hasan. Ya, hasan itu mendekati sahih ya. Yang mendhaifkan misalnya Imam Nasiruddin Albani, yang menyatakan hasan itu Imam Arnaut. Nah, bunyinya ini lugas ini. La yadkhulul jannata sahibu maksin ya. Jadi tidak akan masuk surga para penarik pajak. Jadi ini paling lugas ya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Tapi dari sisi matan atau substansi, tapi dari sisi apa? Sanad atau sandaran rangkaian perawi ada kontroversi tadi ya. Ada yang mendhaifkan, sama ahli hadis ini ada yang mendhaifkan, ada yang menyatakan hasan li ghairihi ya. Tapi yang tadi perumpamaan tadi itu sahih di Sahih Muslim. Sahih, tidak ada yang, semua sepakat sahih, tapi itu perumpamaan saja. Kalau ada wanita yang ada yang apa? Seandainya penarik pajak gitu ya. Itu sahibu maksin bertobat seperti tobatnya wanita yang sedang dirajam itu, diampuni oleh Allah dosanya. Jadi yang pasti diampuni wanita yang berzina dan dirajam tadi, tetapi penarik pajak sekiranya bertobat diampuni juga gitu. Malah diumpamakan juga kalau penarik pajak itu bertobat seperti 40, nah itu diampuni juga. Tapi ya itu tadi. Jadi makanya lalu ada kontroversi ya. Ada pendapat yang mengharamkan mutlak, ada yang mengharamkan tidak mutlak, tapi ada yang membolehkan secara bersyarat. Nah, yang itu para ulama fikih ya, dengan kaidah usul. Nah, adapun yang membolehkan mutlak tidak ada. Jadi misalnya boleh kapan dulu, enggak. Kenapa? Karena para ulama berhati-hati semuanya, para fuqaha khawatir kalau berbuat begitu nanti disalahgunakan para togut, para penguasa yang zalim, siapapun, mau itu raja, sultan, perdana menteri, menteri-menteri, atau mungkin presiden tertentu. Zalim itu maksudnya gini, lalu menarik pajak secara progresif. Tiap tahun terus, tambah laut, tambah sadis secara progresif, apa saja dipajak. Nah, itu akan menganiaya rakyat, kasihan rakyatnya. Pantas ya. Jadi tidak ada ya, fuqaha ahli fikih yang menguasai kaidah usul fikih lalu membolehkan, boleh silakan. Itu tidak ada. Ya, jadi kalaupun ada syarat yang ketat ya. Misalnya saya baca secara umum misalnya ya. Misalnya ini pendapat ahli fikih semuanya ya. Katakanlah Ibnu Taimiyah, lalu para ulama mazhab Hanafi, lalu Imam Al-Juwayni, Imam Syatibi dan seterusnya itu syaratnya paling enggak ada 6 itu. Jadi ada syarat pertama, ada kebutuhan real suatu negara yang mendesak. Maksudnya pemerintah sedang kas negara relatif kosong, entah karena gagal panen, entah karena kalau sekarang naiknya nilai yang jadi standar, turunnya mata uang kita sendiri. Nah, itu katanya pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Jadi ada kebutuhan real untuk pemasukan kas negara. Kemudian yang kedua, kalau pemasukan negara dari jizyah, dari khorat, ini dulu ya. Jizyah itu adalah dari warga negara non-muslim, warga negara yang kafir, atau khorat itu pajak tanah untuk mereka, itu tidak cukup. Tidak cukup, waduh, kurang, nggak boleh. Kemudian yang tiga, bermusyawarah dengan ahlul hali wal akdi. Kalau ahlul hali wal akdi itu ahli untuk menganalisis dan mensintesis ya. Ahlul hali wal akdi itu yang mengikat, jadi sintesis. Kalau ahlul hali itu yang menganalisis, ini para pakar dalam bidangnya, termasuk perwakilan rakyat, kalau sekarang DPR lah. Jadi berarti harus pemerintah harus minta izin DPR ya, nomor tiga itu. Kemudian nomor empat, ditarik dengan cara yang adil. Berarti tidak sama. Berarti pada yang relatif kaya atau kaya dibebani untuk pajaknya lebih tinggi dibanding yang miskin. Bahkan yang miskin bisa nol. Walaupun kondisi darurat, yang miskin
yang kalau sekarang desil paling miskin.

Nah, itu misalnya nggak ditarik sama sekali, tapi yang menengah mulai ditarik, nah, yang kaya, sangat kaya ditarik lebih besar, jadi adil, bukan dirata-ratakan sama semua. Dan cara kelima, lalu pendistribusian pajak jelas, jadi walaupun temporer jelas ditujukan untuk apa saja, misalnya nanti di sektor-sektornya maupun penerimanya harus jelas, tidak boleh fiktif ya. Jadi jelas, datarnya jelas para penerima nanti untuk apa saja itu. Kemudian syarat yang keenam, adanya kebutuhan yang mendesak. Mendesak itu tadi selama darurat, ya, entah gagal panen. Kalau tahun ini gagal panen, tahun depan masih. Tahun ketiga sudah berhasil, nah, nggak boleh lagi. Berarti hanya temporer atau insidentalnya 2 tahun saja. Malah kalau setahun sudah bisa diatasi, tahun depannya nggak boleh lagi. Jadi pajak tetap itu tidak ada yang membolehkan gitu ya, secara mutlak ya. Kalau insidental karena kebutuhan ada 6 syarat tadi itu di masing-masing ada dalilnya tentunya ya. Tapi yang penting itu tadi ada perbedaan pendapat dari memo ya. Dan ini dengan dalil-dalil yang terkait ya. Yang membolehkan pun itu selain ada syarat yang ketat. Tidak berarti semuanya ya. Justru yang mayoritas itu malah melarang saat tadinya ya. Walaupun ada yang mutlak, ada yang tidak ya. Itu kenapa yang melarang itu karena juga ada dalil dari hadis yang sahih. Jadi yang melarang itu ya walaupun tidak semuanya ya. Ada yang mutlak itu berasal dari hadis-hadis yang sahih juga. Jadi misalnya kalau kita baca itu salah satu maaf kacamata saya jatuh maaf. Jadi kalau kita baca yang melarang ya itu dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya panjang tapi sahih nih ya. Jadi waktu itu dari sahabat Tolhah yang menceritakan ada sejumlah laki-laki penduduk Najd. Najd itu dulu di wilayah selatan menghadap Rasul. Jauh-jauh itu banyak pertanyaannya tentang sholat 5 kali dan apakah ada kewajiban lain untuk sholat ya? Enggak, berarti hanya 5 waktu. Ya, dan seterusnya panjang lalu setelah itu juga tentang shaum Ramadan. Nah, giliran harta itu pertanyaannya dari serombongan penduduk Najd itu, apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Maksudnya zakat mal, zakat. Beliau di sini Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tidak ada kecuali sedekah sunat. Jadi tegas sekali dijawab, apa ada ya kewajiban di luar zakat? Tidak ada kecuali sedekah sunat. Lalu itu pamit lalu sampai mereka, kami tidak akan menambahkan atau mengurangi. Maksudnya Rasulullah mengatakan beruntunglah jika ia benar atau ia akan masuk surga kalau benar. Maksudnya benar itu tidak nambah-nambahi salat wajib 5 waktu saja, shaum wajib Ramadan saja, zakat atau harta wajiban atas harta yang wajib itu hanya zakat mal, nggak boleh nambah-nambahi. Nah, itu akan masuk surga. Jadi asli itu sahih, makanya lalu jumhur sebagian besar ulama sejak zaman sahabat sampai zaman tabi'in dan sekarang itu sebetulnya melarang karena di sini paling sahih, jadi nggak ada kewajiban. Tetapi itu tadi mengingat di zaman Rasul pun ada, itu berarti ini aturan generik, ini kalau normal nggak ada apa-apa tidak boleh. Jadi wajibnya hanya sholat 5 waktu saja, wajibnya hanya shaum Ramadan, wajibnya hanya untuk yang kaya bayar zakat saja, selesai, nggak boleh ditarik yang lain. Tapi fakta sejarah ini kan hadis generik tapi sangat sahih, paling sahih. Nah, yang fakta sejarah bahwa boleh itu pada tahun 8 Hijriah. Pada 8 Hijriah itu masih dalam 10 tahun pemerintahan Rasulullah ya. Pada tahun ke-8 itu menjelang perang sebentar. Nama perangnya jadi agak lupa saya, tapi intinya waktu itu kas negara sedang kosong, lalu banyak orang yang masuk Islam sehingga kas Baitul Mal harus menanggung alaf ya,
al-mu'alafatu qulubuhum. Nah, kemudian padahal persiapan persiapan perang juga butuh mobilisasi dana juga. Lalu ditarik, nah, namanya dharibah. Dharibah itu yaitu tadi pajak tidak tetap, pajak insidental atau temporer yang digunakan untuk menutup kekurangan di kas negara di Baitul Mal. Dan itu ternyata ada dua cara yang dilakukan Rasulullah. Pertama, beliau berhutang. Jadi berhutang itu atas nama negara ya. Atas negara, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ya. Itu berhutang atas negara dengan akad Qardul Hasan. Artinya tanpa bunga, tanpa riba sama sekali. Jadi negara berhutang pada warga negara sendiri. Kalau sekarang mungkin itu kita sebut obligasi ya. Tapi obligasi itu kan pakai bunga, pakai riba. Yang tanpa riba sekarang disebut sukuk atau surat berharga syariah negara, SBSN ya. SBSN itu surat berharga syariah negara atau sukuk, itu seperti obligasi tapi tanpa bunga, bagi pakai bagi hasil. Nah, tapi waktu itu tidak pakai obligasi tadi atau sukuk, tapi Rasulullah memakai Qardul Hasan. Dan Qardul Hasan itu ya baik itu kalau misalnya 100 dinar nanti dikembalikan 100 dinar, yang 500 dirham dikembalikan. Bahkan ada yang hitungannya tuh onta, kuda atau persenjataan. Jadi baik warga negara yang kaya meminjam itu, ada yang meminjamkan misalnya 100 kuda, ada yang meminjamkan 10 ekor onta, ada yang meminjamkan katakanlah 1000 pedang misalnya. Itu punyanya orang kaya, baik yang kaya yang muslim, warga negara muslim maupun warga negara kaya tapi non muslim ya, dari kafir zimmi. Nah, lalu itu nanti dikembalikan sama persis, makanya tanpa riba. Dan hebatnya dalam waktu 8 bulan lunas. Jadi enggak sampai setahun lunas, selesai perang yang 8 bulan bisa dilunasi gitu. Jadi berarti boleh. Tapi tidak tetap kan, bahkan tidak sampai setahun. Dah lunas, tahun depannya enggak ada lagi. Tahun depannya ya tinggal zakat mal untuk yang muslim, yang warga non muslim itu bayar jizyah per kepala, lalu bayar bagi pemilik tanah produktif yang non warga non muslim bayar khorat tadi, lalu di luar apa zakat mal untuk yang muslim lalu nitip wakaf misalnya atau infak ya, sedekah biasa gitu. Jadi tidak ada dharibah, pajak enggak ada. Setahun saja. Makanya berarti zaman Rasulullah 10 tahun pemerintahan itu hanya 1 tahun saja ada pajak. Ya. Artinya kalau bahasa sekarang itu kas negara defisit atau strategi anggaran defisit. Lalu yang 9 tahun itu makanya, yang 9 tahun kan Rasulullah memerintah 10 tahun ya, di setelah hijrah di Madinah itu dari negara Madinah, maka yang 9 tahun itu anggaran surplus atau berimbang. Jadi enggak butuh pajak tadi. Berarti hanya 1 tahun. Artinya dengan persyaratan ketat boleh. Itu udah hadisnya juga ada. Tetapi itu hanya temporer. Jadi yang tetap itu ya untuk yang muslim itu ya yang wajib ya zakat mal, itu pun yang memenuhi syarat ya, muzaki berarti yang hartanya beli satu nisab setiap tahun, setiap periode haul nitip zakat. Di luar itu sunat saja atau dianjurkan, ada infak, ada sedekah jariah atau wakaf ya. Nah, bagi yang non muslim, warga non muslim itu sesuai dengan kemampuannya kena jizyah namanya untuk per pribadi per orang, lalu ada kena juga untuk tanahnya kharaj. Jadi mirip seperti PBB tapi yang dihitung itu adalah luas tanah untuk yang non muslim dan itu produktif gitu. Nah, dia terkenal semacam pajak tanah lah, khorot itu. Nah, untuk yang muslim kalau punya tanah nggak kena, yang kena itu hasil produktivitasnya, tanah dijadikan perkebunan kena zakat perkebunan,
kalau tanah jadikan peternakan, melewati nisab tertentu, jumlah kambing, jumlah ontanya kena zakat peternakan. Tanahnya sendiri tidak gitu. Jadi pajak tanah atau kharaj itu hanya untuk yang warga negara non-muslim, warga negara kafir zimmi yang memiliki tanah. Tapi intinya pajak tetap itu tidak ada. Ya, itu fakta ya, fakta dengan dalil-dalil yang kuat. Ya. Nah, berarti pajak tetap itu lebih tepatnya tidak ada. Kalaupun ada, dengan syarat yang ketat itu pajak insidental atau temporer. Tidak tetap ya. Nah, di luar yang baku tadi, yang baku ya. Nah, di luar yang baku itu sebetulnya ada untuk perdagangan melintasi perbatasan. Itu dulu namanya zaman Umar bin Khattab dimulainya, karena sudah meluas perdagangan luar negeri itu dan jumlah besar-besaran. Kalau sekarang namanya mungkin bea cukai ya. Bea cukai ya, pas masuk barang masuk masuk itu apa import atau ekspor itu ada besarnya 10% ya. Zaman waktu itu 10% dari barang yang di. Nah, ini menjadi apa ya, pegangan atau ini ya untuk kita semua ya, bahwa ada kontroversi yang keras, tapi itu unsurnya adalah unsur keadilan. Jadi unsur keadilan tidak boleh dibebani, apalagi terlalu agresif dan progresif. Agresif itu segala macam mau dipajeki, wah cuman gila-gila ada. Apalagi progresif juga ya, progresif itu berarti mau sampai tingkat yang hampir tidak masuk akal. Sampai nanti seperti gua, seperempat terus membesar. Wah, sekaya apapun itu tetap ada batasnya pajak negara itu. Kecuali sukarela ya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, itu sangat kaya raya, sukses perdagangannya, tapi bukan di secara paksa, dengan sukarela, dengan mereka menjalankan apa namanya tanggung jawab sosialnya ya, menjalankan tugas untuk menyesuaikan atau peduli pada sesama, bukan banyak berwakaf ya. Wakaf itu tidak pernah wajib, lalu hukumnya itu sunat atau dianjurkan ya. Wakaf itu sedekah jariah. Dulu belum ada wakaf uang, agama dari dulu masih wakaf barang dan jasa ya. Terutama wakaf barang ya. Ada sumur rumah, ada kebun Khaibar dan Umar bin Khattab. Sumur rumah itu dari Sayyidina Utsman, yang sampai sekarang masih ada. Atau kalau yang beken itu di Haji Bukak itu mungkin sekitar 2,5 abad yang lalu, hampir 3 abad lah, 260 tahun yang lalu, asal Aceh itu mewakafkan sebidang tanah di Mekah sana. Sampai sekarang itu masih amanat ini nazir wakafnya itu. Jadi sudah jadi hotel syariah begitu, lalu tiap tahun dibagikan pada jamaah haji asal Aceh. Karena memang dulu ya belum dikenal ya Nusantara, jadi dulu yang dimaksud dengan Aceh dan Melayu itu kalau sekarang mungkin semenanjung Malaysia ya. Tapi yang jelas sekarang dibagikannya jamaah haji asal Aceh. Tiap tahun itu sekian ribu jamaah haji asal itu dapat hasil produktivitas tanah Haji Bukak, wakafnya dari wakafnya Haji Bukak ya, itu sampai dari antara 6 juta sampai 8 juta lah per jamaah, satu jamaah haji. Jadi kan bisa untuk oleh-oleh, bisa di luar living cost ya, dari biaya perjalanan haji atau setoran haji itu dapat living cost ya, yang resmi. Selain itu dari pendaya gunaan tanah wakafnya, dari wakifnya Haji Bukak, almarhum Haji Bukak itu 260 tahun yang lalu itu menghasilkan ya sekian miliar dibagi ke jamaah haji itu, masing-masing dapat misalnya 7,5 juta atau 8 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa memang bukan saja nazirnya itu sangat amanat ya,
turun temurun akhirnya ada walafat diteruskan putra dan seterusnya. Tetapi lebih jauh lagi bahwa itu mengalir terus menerus. Jadi kalau sesuai dengan hadis sahih, pahalanya mengalir pada almarhum Haji Bukam terus menerus. Kalau Sungai Ruman berarti pada Hadirah Utsman bin Affan, berarti seusia 1500 tahun lebih. Seperti juga kebun Khaibar Umar bin Khattab juga. Jadi memang justru namanya wakaf itu kan perpindahan tanah, perpindahan harta lah, aset dari seorang wakif atau sekelompok wakif kepada atau menjadi milik Allah. Dan milik Allah itu harus dirawat, dipelihara, ditumbuh kembangkan oleh sekelompok atau seorang nazir wakaf. Dan itu tidak wajib ya. Berarti di luar zakat, di luar jizyah dan kharaj untuk warga negara non muslim atau warga negara kafir zimmi, maka tidak boleh ada pajak tetap ya. Kalaupun ada dalam kondisi darurat, pajak temporer ya, temporer atau incidental ya. Saya rasa itu ya, tentu ini menjadi pembahasan terkait dengan, katakanlah memang salah satu kondisi darurat itu negara manapun, tidak hanya Indonesia, itu bencana alam misalnya, gagal panen, dan seterusnya, sampai turunnya nilai mata uang ya, karena serangan moneter, bisa karena wajar saja karena gonjang-ganjing tingkat kepercayaan pada otoritas moneter turun. Tapi yang jelas selama itu bukan mata uang emas dan perak, terutama emas ya, dinar emas atau dirham perak, maka yang stabil itu dinar emas. Apalagi kalau sekarang naik, emas terbelakang sering naik kan ya, maka akan stabil ya. Sayangnya mata uang di seluruh dunia sekarang itu mata uang hampa. Mata uang hampa itu dari kertas yang nanti dijamin oleh otoritas moneter, tapi kalau kepercayaan pasar pada otoritas moneter itu turun, ya mata uangnya gampang diserang, gonjang-ganjing ya. Tidak ada yang stabil mata uang dengan dari kertas itu. Jadi mata uang itu stabil kalau terbuat dari emas, dinar emas ya. Baik, saya rasa itu ya, ini penting untuk, berarti ya kita akan protes ya, tidak setuju kalau pemerintah manapun itu masuk dari 96 itu kalau macam pajak mau dipajaki gitu, sampai mungkin makanan pokok mau dipajaki juga. Ini gak tahu rumor atau tidak, terakhir katanya pejalan kaki itu akan dipajaki, yang lewat trotoar masih kasih. Padahal itu kewajiban negara menyediakan jalan termasuk trotoar. Jadi pedestrian, pejalan kaki enggak boleh dipajaki. Kalau kendaraan bermotor apa terserah lah ya. Karena kalau logikanya kendaraan bermotor mau roda 2, roda 4 itu menimbulkan pengotoran udara kan, ada polusi. Kecuali yang listrik. Kalau dengan energi listrik itu tidak ada polusi, tapi tetap keamanannya belum terjamin 100%. Gampang kesleteng, meledak atau terbakar gitu. Jadi kalau dengan bahan bakar apapun itu ada emisi karbon, berarti kan mengotori lingkungan, merusak udara bersih, wajar kena pajak ya. Jadi wajar itu, untuk kan butuh biaya untuk mengatasi polusi lingkungan ya, emisi karbon itu ya. Jadi ada, masuk akal kita ada dipajaki. Begitu juga ya, artinya masuk, walaupun mungkin ya harus adil ya, tapi yang jelas mestinya tetap terus menerus itu. Jadi ada insidentalnya gitu. Jadi saya rasa itu ya, ini sebagai pengetahuan umum, tapi juga nanti perlu perjuangan supaya rakyat diperlakukan dengan adil ya, tidak diperas oleh negara, oleh pemerintah melalui perpajakan gitu ya. Baik, saya rasa ini sudah tinggal 8 menit atau 9 menit. Kalau ada, belum ada di obrolan, tidak ada. Kalau ada yang ingin SMS atau nelpon studio, maka ya. Studio kilat itu bagi yang di 0-22 tentu ya.
253 1972 ya. Telepon di studio ya. Tapi yang ada di ruang chat juga mangga kalau mau ngirim ngirim ngirim apa baca chatru WA tuh untuk apa pertanyaan atau baik ya. Jadi ini penting karena pandangan Islam terhadap pajak itu spesifik tadi ya, tidak sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau negara kapitalis ya. Jadi ada batasan-batasan ketat, kalaupun dibolehkan ada sejumlah, ada 6 persyaratan tadi ya, artinya kondisinya darurat, bukan tidak boleh terus-menerus rumah dipajaki, lalu penghasilan dipajaki, lalu penerangan dipajaki, lalu kendaraan dipajaki, terus setiap tahun ya, bahkan sampai tingkat tertentu oleh para wajib itu dianggap memberatkannya. Termasuk double tax. Double tax antara kewajiban pajak dan zakat. Itu kan sekarang akan dituntut supaya ada kredit zakat ya. Jadi maksudnya tax kredit itu maksudnya bahwa zakat yang kita bayarkan sebagai warga negara muslim yang lebih ini sob cukup kaya gitu, itu jadi potongan pajak langsung. Terus dan diperjuangkan sebenarnya sudah tahun 99 26 tahun tapi gagal ya, dua kali undang-undang tahun 99 atau tahun 2011 gagal. Nah, sekarang MUI resmi di Kongres Umat Islam akan mencanangkan kembali memperjuangkan bukan lagi kayak potongan penghasilan kena pajak itu kecil pengaruhnya. PPKP, potongan penghasilan kena pajak PPKP ya, atau potongan terhadap PKP penghasilan kena pajak itu kecil. Harusnya potongan pajak langsung disebut tax kredit atau kredit terhadap pajak. Jadi seperti di Malaysia ya, Malaysia itu langsung potongan pajak langsung. Jadi warga negara Malaysia yang sudah bayar pajak sekian ringgit itu langsung jadi potongan pajaknya gitu ke negara. Misalnya pengusaha cukup kaya gitu, zakatnya 10.000 ringgit, sementara pajak ke negara harusnya 14.000 ringgit, maka dikurangkan, tinggal 4.000 saja. Misalnya kalau negara harusnya pajaknya 14.000 ringgit, pajak di Malaysia beberapa misalnya, sementara kewajiban zakatnya 10.000 ringgit sudah dibayarkan 10, maka 10.000 ringgit itu menjadi pengurang terhadap 14.000 ringgit, jadi pajaknya tinggal 4.000 ringgit. Nah, itu kalau begitu untung, tidak ada double tax, jadi warga negara muslim yang kaya tidak dirugikan. Kalau di Indonesia masih dirugikan, muslim kaya lalu bayar zakat tertentu itu hanya menjadi potongan penghasilan kena pajak, ya itu rugi, seperti double tax lainnya, bukan potongan pajak langsung ya. Baik, ini soal keadilan ya. Baik, saya rasa itu ya, ini masih 4 menit atau 5 menit. Baik ya, jadi saya intinya saya ulangi, jadi sejak zaman sahabat, bahkan sejak zaman tabi'in lalu garis kedua itu sudah mulai ada perbedaan pendapat yang tajam. Kenapa? Karena dalilnya memang menunjukkan bahwa secara umum itu tidak boleh. Pertanyaan dari warga muslim Najat tadi, apa ada kewajiban terhadap harta di luar zakat mal? Tidak ada, kata Rasulullah, kecuali sodako atau infak yang sunat. Gitu. Ya. Tapi ternyata dalam kondisi darurat boleh dipraktekkan. Bahkan dua macam Rasulullah tadi. Pertama pakai semacam dariba, pajak tidak tetap, hanya dibatasi warga negara yang cukup kaya kena pajak tetap, lalu juga gak cukup untuk persiapan perangnya, baru ingat saya, perangnya perang Hunain. Untuk persiapan perang Hunain, sementara kondisi kas negara kosong karena gagal panen, maka dua langkah. Langkah pertama itu tadi, doriba, pajak tidak tetap, itu pun tidak semuanya dibebani, yang cukup menengah ke atas lah, katakan oleh saya. Lalu yang kedua, itu tadi, pinjam. Tapi tanpa bunga, tanpa riba, namanya Qardul Hasan. Dan dalam waktu 8 bulan lunas. Minjemnya dua-duanya pada warga negara muslim yang kaya atau warga negara kafir zimmi yang kaya juga.
itu untuk mobilisasi dana, persiapan sampai perang Hunain waktu itu, ya, perang melawan suku kafir tertentu yang perang Hunain. Jadi ada langkah dalam posisi darurat diizinkan. Tapi kalau normal itu tadi penegasan di hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi, pertanyaannya apakah ada kewajiban warga negara termasuk Muslim khususnya yang Muslim di luar zakat mal? Tidak ada jawabannya. Jadi negara nggak boleh mungut-mungut apalagi. Kalaupun ada ya, ya infak sunat atau sedekah jariah ya, sedekah jariah itu sedekah yang mengalir terus pahalanya ya wakaf ya. Itu sunat bukan wajib ya. Baik, saya rasa itu ini tinggal 2 menit atau 3 menit lagi kita baca surat Al-Asr untuk menutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, saya Sabri Basuruddin mohon diri. Tentu kalau ada salah-salah kata ya, itu slip of the tongue ya, tidak sengaja, saya mohon maaf. Tapi kalau kebenaran untuk inspirasi dan pedoman dalam pengelolaan harta, ini inspirasi ilham dari Allah ya, kalau kebenaran yang saya sampaikan itu benar. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya undur diri. Dan jangan lupa ya, besok pagi itu tahsin Al-Quran, membaguskan tajwid ya, bacaan Al-Quran. Lalu hari yang lain juga ada bacaan juga. Baik, saya mohon diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Morning Review hari ini, Rabu pagi 29 Juli 2026 ya. Dan kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat, menyenangkan, dan saya yakin Anda juga tengah menikmati suasana pagi yang penuh harapan ya sahabat Kelight. Sampai pukul 9 nanti, saya Kujang Suryalaga akan temani aktivitas Anda.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Lagu bagus yang barusan datang dari Adera Ega, Lebih Indah. Mudah-mudahan hari ini pun kita akan menikmati waktu-waktu yang lebih indah ya sahabat Kelight. Sahabat Kelight, kebiasaan orang sukses di pagi hari mencakup bangun lebih awal, memulai hari yang lebih awal akan memberikan waktu tenang sebelum kita beraktivitas. Kemudian rehidrasi tubuh, minum air putih segera setelah bangun untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama kita tidur. Olahraga ringan, melakukan perenggangan atau olahraga singkat untuk melancarkan aliran darah akan menaikkan suasana hati dan mood kita ya sahabat Kelight. Dan jangan lupa menjernihkan pikiran, menenangkan diri agar tidak merasa stres.

sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas.

Kelight FM, isyarat semata dari Andin, sahabat Kelight. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan PKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berencana untuk melaksanakan ibadah haji ya sahabat Kelight. BPRGM siap membantu. Keren banget ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464. Sekali lagi, 022-42-22-464. Kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat K-Light Morning Review hari ini. Sahabat K-Light, informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, yang mengajak publik melihat secara utuh pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga optimisme dan menghindari perdebatan istilah yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi persoalan. Menurut keterangan pers Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Vivi Alida Yahya, mengajak publik melihat konteks utuh dari pernyataan Presiden yang berkenaan dengan sebutan Londo Ireng, sahabat K-Light. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan merupakan kiasan politik yang tidak ditunjukkan untuk menyudutkan profesi, media massa maupun kelompok tertentu. Menurut Vivi, yang disampaikan Presiden, ajakan tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis.